0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Pit, capek lah. Ayah lantalai, bang.
2: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
1: Nggak usah selam pakai helm. Capek lah. Payu, lai.
2: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lah

0: Alah tuh ya, berhenti lah dulu.
1: Alah mah, kanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka. Bahana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandang ya. Di mana saja berada, basuh balik ya. Kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Edisi hari Rabaa tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Di jam 9 pagi kini kita basuh di Lamang Tapai wanonen balik di Radio Bahan FM dan kemangoni sana sampai jam 2 balik siang beko. Di acara kesayangan Lamang

0: Entah pai lagu Minang saat tiup pagi dan sana bisa bagabung di acara ko melalui saluran telepon di 0821-2270-8300. Kita terima teleponan pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nonen.
0: Onde-onde, urang Jawa. Taim pi ajo aal tu balai.
1: Kacang lari nasi itu ke Bukit
0: Tinggi itu. Iyo. Melsi kacang larinya ya kak.
1: Kacang lari ya.
0: Iyo. Singgah di mana dulu ya?
1: Ayo singgah di mana? Kita minta lagu.
0: Apa lagu Putri Tanjung sini kok?
1: Kolak sarabi lagi
0: pantai. Iyo. Jadilah kalau begitu. Kolak sarabi biko kita sajikan ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Putri Tanjung di Pariaman kini kok?
1: Alhamdulillah, panen cerah warna.
0: Panen cerah ya.
1: Sudah menjadi kini ke mawar.
0: Iya. Tapi sempat jelah di lamang tapai sebentar ya.
1: Itu paralu tua.
0: Paralu tu ya. Alhamdulillah.
1: Tidak selimas tua. Tapi bergurau di udara.
0: Iya. Betul. Akilah kalau begitu. Kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Pertama, salam untuk Uwan. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Jadi?
1: Untuk Mama Gaul.
0: Oke.
1: Banyak warna, saya mau kemauan untuk orang Nambeko aja, lama nyampe, kedua, gak tahu, kita jual cik-cik orangnya, itu kan?
0: Jadilah.
1: Jalan Pak Munir di Petas Kota, Mak Istam, gua, awal di Sungai Sari. Setelah itu, betul untuk Mama Gaul, untuk Ajo Aal, betul, berang lain, gak disenggol.
0: Iya, betul.
1: Untuk Uwan. Tu ulang Tanjuang loh. Sekali ulang Tanjuang tu Eka Tanjuang kawan dan di Singkara.
0: Okay.
1: Iya. Sudah tu untuk orang umbilin sudah satu itu ha.
0: Jadi.
1: Untuk PR. Sudah tu Amperauncu.
0: Amperauncu
1: tu di Mawan.
0: Di Panyalayan, di Kota Tua Panyalayan.
1: Kota Tua Panyalayan lokasinya di Ma.
0: Sabalah kida kalau dari Padang Panjang kabarnya.
1: Di Panyalayan awak ke mana kio dari bawah
0: Pekaten. Iya, saya sudah pasar Abaa, abiku Kota Tua nama. Kecil orang ada batang beringin gadang dulu sini tuh mah.
1: Iya. Lai Panyalayan, lai Putri Tanjung.
0: Lai itu ya, alhamdulillah.
1: Nah, untuk beko, nanti masuk beko aja lah, Wana.
0: Jadi?
1: Ada pensalam di Ketanjuang, sesuatu, Wana.
0: Assalamualaikum, Wana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak, Bana, Wana. Rancak, Bana. Senang baru di Periaman.
0: Alhamdulillah, oke. Demikian ada Putri Tanjuang di Sungai Sari, Periaman, di sana penengah, dan buka pintu di pagi.

0: kayak Nadia, Putra Tebet, Tuan Jai, Mister Naga, Putra Senjung, Putri Senjung.
1: Jadi
0: dan segala sadanya yang nak ngebahan na FF pagi kon wananen.
1: Ah, jadilah kalau begitu.
0: Assalamualaikum wananen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancaban.
1: Ya, demikian ada Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Lawih. Salam lah untuk orang Kota Lawih sadanya ya. Lagunya Beko Rindu Sampai Katulang, kita dengarkan bersama-sama dari Kota Lawih. Kita ke mana kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Gateng.
1: Elok di Silungkang, Mbak Akaba kini ko. Alhamdulillah, itu nan terlalu. Allah.
2: Cemilannya
1: apa ro? Cemilannya ya. Sepi orang tu. Dadar guluang katanya.
2: Sama tahu dadar guluang.
1: Iya.
2: Lagu je bang.
1: Apa lagu elok kini ko?
2: Rindu Bapalun je bang.
1: Rindu Bapalun. Rindu Bapalun ya.
2: Salam dunia bang.
1: Jadi, kirimlah salamnya.
2: Salam petang bersali untuk abang, semoga saya selalu di rumah kuasa.
1: Amin, doa dan sama untuk elok.
2: Amin, selalu santai saleha. Yang baru sedang turun LPL apa nama bang?
1: Evita Ayu Koto.
2: Evita Ayu Koto. Barunya Putri Tanjung tadi itu.
1: Iya, Putri Tanjung di Sungai Sari, Pariaman.
2: Soalnya dia soro gak laki-laki tu, nanti dia ragu-ragu. Soalnya untuk Aldi.
1: Aldi juga.
2: Daus.
1: Daus.
2: Daya Uban.
1: Daya Uban.
2: Putra Medan Boda.
1: Putra Medan Boda.
2: Selatan juga.
1: Jadi.
2: Dan di Bali Nurul.
1: Nurul juga.
2: Aziza Putri Tanjuang.
1: Okey.
2: Mama Sikamba.
1: Mama Sikamba.
2: Ajo Munir.
1: Ajo Munir, ya.
2: Babang Viral.
1: Orang
2: banyak ke masuk banget.
1: Jadi.
2: Dia lubang datang sampai namo. Selalu di rumah kuasa. Ini ya, bang.
1: Amin, amin, amin.
2: Salam lagunya, bang.
1: Lai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Rancang
1: mana? Okey. Demikian ada di sana kita elok di Silungkang di sana petangnya ya. Lagunya Rindu Bapalun di acara Lamang Capai kini ko. Baik, dari Silungkang kita balik ke Pariaman nampaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam bang.
1: Iyo, Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Alhamdulillah kabar onen baik-baik saja. Ajo Munir li sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, itu yang perlu nah. Amin. Jadi,
3: Itu lagu onen.
1: Apa lagunya aja kini ko?
3: Rindu Batuka Ajo Ayu Mato.
1: Tiga lagu pakai rindu-rindu serunya mah. Ha?
3: Kalau rindu masuk satu rindu lah.
1: Iya, satu rindu lah ya. Rindu Batuka.
3: Salam pada untuk anda yang selalu mendengar, mengasah keluarga, penyambut pada baik, doa lah saudara.
1: Jadi, amin doa dan sama.
3: Salam selanjutnya ada TNI Kacang, ada Tumi, ada Gai Buban, nama Suwadi Solo, ada Amelie Solo, ada Nisa di Pijuran Tujuh Kota Lawe.
1: Okey.
3: Dengan di Kota Gadang itu siapa namanya?
1: Yang di mana?
3: Di Kota Gadang.
1: Di Kota Lawe.
3: Ya.
1: Evita Ayu Koto.
3: Salam kenal Evita Ayu Koto.
1: Iya.
3: Pulau Kerja Jawa yang Batu Sangka.
1: Oke.
3: Ada Daud Indo Pulau Sangka.
1: Jadi.
3: Ada Ruyung. Ada Anita Tanjung Barulah. Ada Pulau Ayah Nadia Tanjung Barulah.
1: Baik.
3: Ada Pulau Da Britanya Putra Tanjung. Ika Tanjung.
1: Iya.
3: Putri Bungsu, Putri Lua Beato. Oguja.
1: Okey.
3: Kampinai.
1: Iya.
3: Ada Pak Ade, Bu Ude, Upun Sandri, Kamu Indangnya.
1: Iya.
3: Ada Gadi Pelana, Mambo.

0: Aduh, Mama Gaul. Aduh, Pulau Banjir.
1: Iya.
0: Mister Naga.
1: Jadi.
0: Aduh, Kasanopa. Aduh. Oh, Putra Bagara, aduh, ini Marangga. Aku sembilan kuat sama emaknya di Padang.
1: Ya.
0: Aduh, belum dari Tanjuan siapa-apa. Aduh, lebih tadi Manggu. Aduh, Bu Marni pernah lagi sama Pak Zul.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, belum mah hitam si kumbang kari yang bawa di Sungai Sari. Ya.
1: Jadi.
0: Terima kasih, Wan Nenek.
1: Iya, sama-sama.
0: Dari Bu Inamu, Timur Kala, dapat salam kompak dari Mencuman Pereman, Bantan Kota, Wan Nenek.
1: Oke. Okay, baik.
0: Aduh, Bu Bule, Wan Nenek, sambung dua buah lah. Aduh, elok tua di Selungkang.
1: Iya.
0: Aduh, pulau tua. Antara untuk tu di kota tua, kota Panjalayan.
1: Ah, jadi.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak bana.
1: Rancak bana. Ya. Demikian ada dan sanak kita. Aju Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota dan sanak penang ya. Kita tunggu telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Onen nomor 5 babang selek
1: kali ni. Nampak atau ni? Agak jamu.
2: Nomor satu tadi sebalun Bukit Tanjung lama tu ada hal nak bangkit.
1: Alun saatnya menerima telefon lah.
2: Iya capek banyak nak kenal si babang
1: selek. Alun mulai tu lah mak lewat telefon.
2: Iya alun mulai lah lewat telefon. Ini adalah 1-5
1: Iya. Iya.
2: 1 sampai nomor 5 kan masih hebat je nak.
1: Iya.
2: 5 besar ya. Apa tak lagu cik
1: nak? Lagunya.
2: Pasaman
1: Benik. Ah, jadi,
2: Dalam tu onen ya.
1: Iya.
2: Tapi sangat ne.
1: Alah.
2: Pakai gue yang kita ngelajau agak dua. Apa deh, kepang gak tu gak buang
1: dah. Kayaknya iya ndak ada dah.
2: Kaman, ya kaya wala je mungkin dah.
1: Iya.
2: Kaya kapsanya je bu deh, mungkin dah.
1: Mungkin.
2: Untuk saleha si bos Silvami ne.
1: Iya.
2: Opung sian turi nak boleh setandan ne.
1: Okey.
2: Juang aja ada putraan je je cuma kayu mak dang ne.
1: Okey ah.
2: El mama riri lah jo alam kali mau kacang ne.
1: Okey.
2: Ana di Bali le manda mori mak dikamba ya.
1: Yu.
2: Kita sedang tiak kami Eleni ne ne.
1: Okey.
2: Halo.
1: Ya lanjut.
2: Uniang Wita, Uniang di Tanjung tadi simpang apa piaman.
1: Aduh, banyak.
2: Adonya Munir di Kumbang, John Al Amin tadi ke, enen ya.
1: Banyak.
2: Ayah tadi si ke ayah anda, serinya ayah dapat salam enen ya.
1: Yu.
2: Putri Sago Regina ga Ika kasihan deh lu tapi jak kabelika jo Azizah
1: enen. Iya.
2: Salam lah Azizah jo si bocil tanah hitam enen ya. Tuanya mama pi ancak gadis pala lau ni kadai nen ya.
1: Ya.
2: Ampir laun cuko di koto lawe he penyelayan nen.
1: Di koto tuo.
2: Di koto tuo penyelayan dia dah lalu sinan ke pasang jo je. Tapi nak do nampak.
1: Di samping musaji yang kubahnya amih tu ha cari di koto tuo tu kan ada musaji bakubah amih tu. Ah di samping musaji tu ada ampir acik. Ya.
2: Dekik masaji, si bungku masaji tu.
1: Di sebelahnya.
2: Oh di sebelah. Sebelah kita salah suok ni.
1: Tergantung dari mana Alman saya lihat gitu lah.
2: Ya, kan tak lah. Anak arah kasih. Anak tak ada nampak hampir laun
1: cu. Saya lihat lah sini nanti. Ada ke musaji, ada ke musaji berkubah amir tu cik hampirannya. Itunya. Oh,
2: masaji apa namanya ni?
1: Dia lupa lu ambil. Lupa
2: lu namanya. Cepat ya, masih jadi petang tak ada nampak.
1: Iya.
2: Laun petang ke Padang Luar. Ya, Nek.
1: Yuk.
2: Tuanya si Aldi Jakab tambak selibak nining dari duit ketinggi, ya, Nek.
1: Yuk.
2: Dibungkui kami. Salah sedangnya nyala, Nek. Mama gaul kecian deh lu, ya, Nek. Banyak, ya, Nek.
1: Yuk,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Aal sanak penengah ya, ratu pesaman lagu dan dipilihnya. Di belakang Aal siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo Aji.

0: Selamat pagi.
1: Pagi follow balik, Wan. Lagu cik, Wan.
0: Lagunya apa tu?
1: Indah kali diganti. Seperti yang remixnya tu, Wan.
0: Indah kali diganti-ganti. Jadilah.
1: Dispesialkan tu, hanya orang rumahnya Bang Aldi, Wan.
0: Ya.
1: Adilah.
0: Okey.
1: Cik Bang Aldi kan, Wan. Tu, Pak Pak Zainal.
0: Ya.
1: Pak Haji Nopri.
0: Okey.
1: Ibu Dr. Ninyuman Tani. Tu untuknya Kak Nili sama Kak Wiwit tak lupa.
0: Okey.
1: Untuknya Mbak Sri, Mbak Nining, Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino.
0: Jadi.
1: Tu untuk mamanya Bang Abi Raiwan. Jo gunakan kan.
0: Baik,
1: Rai Uban, Teka sama Udara Galan jo adik-adik sedonyo.
0: Baik,
1: Tak izin. Tu yang pertama tadi sama Mama Putri Tanjung, Wan.
0: Iyo,
1: Pokoknya mau gabung di sem pertama, kedua, ketiga, salam sehat dari Azah ya, Wan.
0: Makasih
1: banyak ya, Wan One.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Baca bana.
0: Baik, dan senang pandangnya, kita tangguhkan dulu menerima telepon. Nampaknya lah cukup lagu dan kaki terputar di season pertama ko lamang tapai untuk edisi hari Rabaat tanggal 9 bulan 9 tahun 2026 ya. Kita dengarkan lagu dan pertama diminta di dan sanak kita di Pariaman Putri Tanjuang ya. Nantar agak kolak sarabi di pagi ko. Kita goyang sakitnya ya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan sanak dan kawan telepon. Deko balik sesudah lagu-lagu diputar aja informasi sadunya. Kita tangankan bersama. Baru selain telepon kita buka balik. Dan kebak kirim pesan sikit di WhatsApp. Silahkan dilanjut. Dan di nomor nan samo 082.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadunya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala aduh Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, ala cukui disiko sadunya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Dari jam berapa tu?
4: Iyo jam 9 pagi.
3: Oh, hati lah, tenang tak deh.
5: Okay, are you ready?
6: Hello.
7: Halo, halo, ku siaku.
3: Awak. Woi, ada nak raju ah? Pikin.
8: Ikut ambil main di koma.
3: Apa enggak dua jo? Nenek tu makin satu lalu payang dan lumba dana.
8: Bisa beli angka ya?
3: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
5: Iyong kuy, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang kau maju ang selamu ka.
3: Dari Jakarta, Jakarta ni ungi basi, ungi basi.
5: Londe, bapa untuk Jakarta tu gini ya?
3: Jakarta kini tambah balayo kan.
5: Balayo apa tu? Apa nananya nanancak Jakarta tu?
3: Kini kau lada buswai.
5: Apa tu?
3: Buset terkulai.

103,2 Bana FM Ranca Bana di sana penengah. Kita lanjutkan lamang tapa yang hari kini ko. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wananen.
1: Yo, selamat pagi je siapa, Wananen ko?
0: Hello, balik Wananen. Yo, Weni di Panyalayan, Wananen.
1: Weni di Panyalayan. Ah, jadi bakal kabar Weni kini ko?
0: Lagu si Wananen.
1: Lagunya apa tu?
0: Kapitian di Lubang Batu.
1: Kapitian di Lubang Batu. Ah, jadi kirim-kirimlah salamnya.
0: Salamnya pertama untuk Wananen.
1: Yo, terima kasih.
0: Jadi
1: ya.
0: Rekan-rekannya. Kak Aziza.
1: Ya.
0: Hampera Uncu. Kade.
1: Ya.
0: Kiri Wanita Wajalam.
1: Okey.
0: Kade Munis Kumbang.
1: Ya.
0: Ayah Sanduang.
1: Okey.
0: Padang Abana itulah kerennya Wananen.
1: Ah, jadi, itu saja.
0: Terima kasih, Wananen.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Banca Bana.
1: Weni di Panyalayan sanak pandangnya ya. Lagunya Kapitian di Lubang Batu. Di belakang Weni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jalan siang kak. Selamat datang.
1: Iya. Lagunya terlambat datang pula.
2: Enggak karena kak makan palai bada kak.
1: Palai bada ya.
2: Iya.
1: Ika Tanjuang.
2: Bawang selama nyanyinya.
1: Ah jadi, beko kita putarkan ya.
2: Okay. Salamnya untuk kak sekeluarga, moga selalu sehat ya Allah yang terbaik.
1: Ya.
2: Rezeki yang banyak dan berkah.
1: Amin.
2: Kak pimpinan sekeluarga. Jadawus, wajah munis.
1: Oke.
2: Yang lo agak buang tadi, kagak buang beko sadanya kak.
1: Jadi.
2: Terus kak, makasih ya kak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bama FM yang cak bambang siap.
1: Oke, demikian ada Ika Tanjuang ya. Di belakang Ika Tanjuang, kita tunggu telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wananen.
1: Yo, selamat pagi. Nita di Pinggiran Tujuh ya.
3: Iya, Wananen.
1: Oke, apa lagunya?
3: Sayu Saule, salah dari Android, Wananen.
1: Sayu Saule. Oke, silakan kirim salam.
3: Salam kenal dari Mita Yueni, salam kenal kepada Wak Ato, Nenek.
1: Jadi, ya.
3: Ampera Uncu.
1: Ya.
3: Mita Ronjau. Ika.
1: Ya.
3: TL.
1: Baik, ya.
3: Pokoknya saya mau masuk Beko, dapat salam dari Mita, Nenek.
1: Oke, baik, ya. Ditunggu lagunya, Beko.
3: Terima kasih, Nenek.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak
1: Bana. Ya, Nita di Pinggiran Tujuh lah, Kota Lawih, Sanak Penangah ya. Lagunya Sayi Saulih Beko. Berikutnya ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Mama Gaul.
4: Pagi menjelang siang Wak. Apa lagu Jewan?
1: Apa lagunya tu?
4: Kancang Kajandu dulu Jewan.
1: Kancang Kajandu.
4: Hey Dewi.
1: Okey.
4: Salam untuk Wawan, salam untuk guys, semoga cak selalu. Anak lapar kabuan tadi sesatunya.
1: Ya.
4: Anak kabar kabuan beko.
1: Okey.
4: Tidak nenek tak masuk. Anak-anak saja. Di bumi kamel sesatunya Jewan.
1: Jadilah kalau begitu ya.
4: Terima kasih,
1: Wan. Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
4: Rancak, Bana.
1: Kita singgah ke WhatsApp dulu, Sanak Penangah ya. Ada pesan di WhatsApp dari Tri di Kacang. Assalamualaikum, lamang tapai setiap pagi, Wananen. Baka bawa Wananen, lai sehat lai. Alhamdulillah. Baca cuaca di atas tu. Rancak, agak lindu-lindu setiap. Minta lagu Cik Wan dari Ridho Zulma, Cilaku Jalan Besimpang. Salamnya menumpang samu yang ala masuk tadi, ya, Wan. Salam spesial untuk Wananen saja katanya. Terima kasih spesialnya yo. Dari Tri di Kacang ya. Kemudian sambil kita menunggu telepon, ada pesan masuk dari Ibu Aira. Assalamualaikum Wan, minta lagu Radio Buset katanya.

dari Batu Sangka kok ya, Tiap Bandung di Batu Sangka. Request lagu Tiawan yang berjudul Lama De Awak, Lama De Awak. Siapa nama lagu kok? Baru sekali kok membaca judul lagunya. Coba kita cek dulu ya. Kita baca dulu pasannya. Salamnya untuk kesadarannya yang mendengar Radio Bana FM di Padang Panjang. Dan salam spesial untuk Wan Nen dan kru Bana FM lainnya. Terima kasih banyak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Upiak Banun ya. Judul lagunya kok baru sekali kok tak baca baru ya. Atau ada salah-salah kata. Nah, lagu tidak boleh salah kalau mengetik ya. Tidak boleh satu huruf pun salah ataupun satu spasi. Sebab kalau salah satunya tidak bisa, boleh salah kata gitu ya. Salah satu huruf saja tidak keluar lagunya deh ya. Panjang orang yang mencari dunia buku kan. Oke, mungkin itu lagunya mungkin ya. Kita lihat judul lagu yang batu ya. Lama De Awak. Itu sajalah ya, Pinky Prananda itu yang lagu ya.

Kemudian ada puluh pasan masuk dari siapa ko? Katanya, assalamualaikum mononen iku Uni Eli di pincuran tujuh. Di pincuran tujuh kota lain balik ya. Minta lagu mononen Ratu Kincia Tuo. Salam-salam untuk Anita, Teh Linar yang sedang mengarik bawang. Salam spesial untuk mononen. Terima kasih banyak mononen katanya. Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Beko Ratu Kincia Tuo ya. Baik, kita dengarkan sanak penengah lagu-lagu yang telah dipilih di dusana-dusana kita di Lamang Tapai season kedua hari kini ko. Lagu nan pertama nan kan kita dengarkan adalah siapa tadi nan meminta kapitiang di lubang batu ya. Ko lagunya ya. Dusana nan kamu nelfon balik ya. Beko sesudah lagu-lagu diputar ya. Karena playlist kita di season kedua lah mulai panuh nampaknya ialah panuh benar ya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak ko di suasana siang hari yang cukup cerah di Kota Padang Pahit.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Din, jambian berang kuda Din.
1: Iya kuda tu Idin minta lagu cincin di saluan kunang kadang udah aja cincin talunduah mamuah Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namuah dah tutukah lagu Idin kena.
0: Baik, demi menebus kesalahan Uda Kaidin sebagai dewasa dan peridin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau Uda jangan berang lo
0: ndak sabuyan je lah. Uda maklum, kau judul lagu

0: tama din.
1: Ala din lelelo, anang ang tambah, bata tambah, parang ngayang pa din ma.
2: Ata ba inda ada da?
1: Inda, ada nang gandaan. Di ma ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
2: Ya, kau awas lah.
1: Awas, awas lah. Di ma ang tunggu din.
2: Di pasia.
1: Adi, jangan bawa di sana enggak?
2: Inda, udah jangan bawa lebak ke udah enggak?
1: Ah, adi, gunang sinan.
3: Pit, capek lah. Ayah lantalai kuat.

0: Iya ya, helm pipit mah ya.
1: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
0: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
1: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: 102,2 Bana FM rancak bana dan tanah penengah. Indak terasulah jam sabalih siang kini pas ya. Nanti kita masih di Lamang Tapai ya. Lagu Minang setiap pagi dari Bana FM untuk di tanah penengah sedunia ya. Baik, ya, sambil kita menunggu telepon dan kabar gabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari ini ko, kita baca-baca dulu WhatsApp. Kita cari pesanan masuk di WhatsAppnya Bahana ya. Iko ada pesan masuk dari siapa namanya kini ko? Dari Asri namanya di pinggiran 7 aku telawih ya. Apa katanya ko, kita bacakan pesannya. Assalamualaikum wan onen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang Tapai menjelang siang. Request lagu Cewan Arayola ya, judulnya Hilang Baru Taraso ya. Salam-salamnya untuk seluruh kru Bahana, terkhususnya untuk Tek Nita, Tek Linar, Tek Eli, Nia, Wendy, Johanna katanya. Salam ya dari Asri di pinggiran 7 Kota Laweh. Okey, jadi beko lagu ini kita putarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon nampaknya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Uncu di Kota Tua Panyalayan. Ba kabar Uncu kini ko?
1: Sehat-sehat
0: saja. Apa lagunya tu?
1: Urang Minang Marani Padang.
0: Apa?
1: Urang Minang Marani Padang.
0: Urang Minang Barali Gadang. Itu yom. Ya.
1: Manisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Okey.
1: Daus Pak J, Daal Aldi.
0: Ya.
1: Bunda Nabila, Abu Munisi Imbang, Kita Petelawe, Ma Ambo, Aziza, Ee.
0: Yang jadi.
1: Cahaya, Manda, Dai Uban, Aki, yeah. Marwa, Muri.
0: Okey.
1: Tentu, Muni Daya. Putri Bunsu, Wande, Kesanova, Putri Sago, Pak Roma, Mak Ratu, Agadi Palala, Rika Tanjung, Putri Sago, Akhlah Pejek, Putri Arifan, Bang Jek, Yeni, Rika Tanjung, Rosa, Selamat Janggota, Wan Mekter, Leni, Ayah Nadia, Mak Datua.
0: Jadi,
1: Mak Islam, Putera Medanggoda, Putera Pagara, Elo, Putera Bimbang, Kasanova, Wan Nikmat, Linda, Linda, Wanjai, Nenek Atar, Nurul, Nenek Kandai, Yusin.
0: Jadi, Okey.
1: Oh, Evita Ayu Koto.
0: Jadi, ya.
1: Ah,
0: itu saja. Okey, baik Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Lancak Bana.
0: Demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kota Tua Panyalayan ya. Kita tunggu telepon berikutnya dan kebagabung di Lamang Tapai ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Jack.
2: Hadir Bang Nen.
0: Oke, bakal Bang Jack ini kok?
2: Alhamdulillah sadap taparangah benar pun.
0: Dupir yang le sana tambuhannya.
2: Bertambah setengah pun. Kalau tiga lu enggak balap kurang, balap dia. Setengah sampai kalau nambah.
0: Betul setengah tu kawannya. Kalau ini gitu.
2: Kalau bangunin lagi terlalu mesti bangunin tigo tambah tu.
0: Hah?
2: Lagi terlalu tigo tambahnya dibangunin.
0: Menga?
2: Hitam juga.
0: Kalau makan tak tahu doh.
2: Si manang juga perlu bangunin lagi.
0: Jadi.
2: Awak bantu kita dibangunin punya selero kadang.
0: Itu yang terlalu jujur gitu loh, ya kan?
2: Awak kan dah boleh pembohong dan pendusta.
0: Betul.
2: Jujur-jujur saja.
0: Jujur-jujur saja. Tio tu. Kau indah.
2: Anak si Joluang tu, nen tu. Asa gada gunung Merapi tu.
0: Nen. Kios ko.
2: Malam buang kat eh.
0: Ayolah kalau begitu.
2: Minta lagu gadang saliru lah bang nen.
0: Bih, ini warna ya.
2: Iya.
0: Ini warna ya?
2: Ini warna tu. Ini warna keliru. Baku galak.
0: Indah. I galak tu tanda senang gitu loh.
2: Tapi kece bangunin harus jujur awak.
0: Betul.
2: Bukan pendusta dan pembohong.
0: Iya. Indah dia judul lagunya kok kadang seliru ada lagu judul itu ya?
2: Kadang seliru tu.
0: Kadang seliru judulnya.
2: Iya.
0: Siapa nama lagu itu kau yo?
2: Mana salah mah hitam lah salah lagu ini tu.
0: Gadang saliru.
2: Atas saliru gadang kan tak gadang saliru tak?
0: Gadang saliru.
2: Yo.

0: Bang, mengapa kan itu duitnya?
1: Tentu, yo kadang selero, kok habis sama
0: aku. Kok habis, kok habis lagi dibayar kan lah, ada.
1: Tapi sabunya kebe kok mau utang lo, kan itu nih tak
0: kira. Oh, begitu.
1: Bayar dia, nyoko sama dia.
0: Jadilah.
1: Ini capek-capek nyamanuti krainya itu.
0: Oh, begitu, iya, iya, iya.
1: Tapi agak peruncu ini.
0: Oh betul. Ari dah ngadu uncu tu.
1: Aku pasal ni uncu tu mah. Mangko tak kui putra tanjung kat sini tu sebabnya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Aku di tu sini tu uncu krainya beko.
0: Hmm.
1: Awak dah tahu kalau makan nasi saja dah tahu lah tu bangun.
0: Iya iya iya iya.
1: Aku pasal uncu cik
0: ah. Ah jadi di dah ngadu uncu.
1: Satu jawapannya uncu.
0: Ah tu ada jawab uncu. Ah tu kecik Bang Jack ah putra tanjung ya.
1: Ah, itu PR tujuh tu.
0: Iyalah kalau begitu.
1: Tapi ibu dia pindah ke itu.
0: Iya. Okey, biko diputarkan lagunya, itu saja. Nak apa kirim salam?
1: Salam pertama gue bangunin nasarang badine.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan bangunin lancar jura sakinya.
0: Amin.
1: Tambah di rumah pesta gampik lain.
0: Alhamdulillah.
1: Tambah rancak rasaki kemudian hari ini.
0: Amin.
1: Masuk Allah ke dalam sarugo.
0: Itu warna nanya.
1: Salam untuk uncu sontak lah.
0: Jadi?
1: Uncu, kemudahan uncu tambah lari tu jagangan uncu.
0: Amin.
1: Kalau datang putra Tanjung capek-capek bawa simpan uncu saya. salam untuk Ani.
0: Ya.
1: Ani tadinya bertanya, jawab 100 ribu.
0: Nah,
1: Keke si Ani.
0: Ya.
1: Ani bertanya tadi. Kecilnya, ramuan untuk Aniko, Abang Putra Tanjuang.
0: Ini, ramuan untuk apa?
1: Awak kan kinilah menjadi dukun lo, kawak.
0: Oh, betul. Iya.
1: Amanya orang pengen minta ubek, kawak.
0: Minta anak ketik-ketik?
1: Anak ketik-ketik, anak lalui, anak tersuruh-tersuruh.
0: Iya.
1: Kau jawabnya ni. Uani cari daun sipi pirang. Sudah aku cari kumainan segala tungku. Kalau bisa membakar kumayanku di hari di bulan ketiga balik di tanggal ketiga puluh dua.
0: Iya.
1: Tu carunya. iya benar bang. Di bulan ketiga balik.
0: Di tanggal ketiga dua.
1: Iya.
0: Sampai lebaran monyet dapat tamu barang tu dah.
1: Pa?
0: Sampai lebaran monyet dapat tamu barang tu dah.
1: Ada itu cari dulu saya. Kalau tak dapat saya, kau beko. Dicari dulu sarai yang baru.
0: Iya. Iyalah kalau
1: itu. Daun sipi pirang ya.
0: Jadi.
1: Kalau untuk Asia punya meminta lo ramuan kawak, kawak.
0: Siapa tu?
1: Siapa nama Putra Silva.
0: Kalau
1: ini ada sarainya tadi samunya.
0: Iya.
1: Ambakannya kumayan sekarang tumpu juga. Tapi daunnya daun sipi pigau.
0: Apa nama daunnya?
1: Daun sipi pigau.
0: Oh, sipi pigau, ya.
1: Itu cari ya. Peko kalau larpe antang kemari. Di bantuan doanya tu diambil yang kumayan kasi.
0: Iya.
1: Lah.
0: Jadilah kalau betul didengar lah
1: dengan mereka. Kalau panjang mana itu kebawahnya.
0: Jadi ya, ditunggulah lagu ini, Peko.
1: Cari kayu dulu orang di belakang, Peko.
0: Iya.
1: Lah, Ronen.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
1: Rancak mana?
0: Rancak. Demikian ada Putra Tanjung di tanah pandangan ya. Atau Bang Jack ya. Kita tunggu telepon berikutnya dan kabagabung di Lamang Tapai di season ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi palala.
2: Yo, nanya Lamang Tapai selamat siang.
0: Jadi apa kabar gadis peralat kini ko?
2: Alhamdulillah, lagi sehat. Oh, nanya apa kabar yo?
0: Alhamdulillah sehat yo, sehat. Alhamdulillah. Apa lagi?
2: Lagu. Ada masih ada Lamang Tapai mana nih?
0: Masih.
2: Ayolah. Bali cik yang ni. Bali cik minta.
0: Nama dan ketujuh.
2: Nama yo. Banyak lah situ warna ni.
0: Banyak lah

0: Pilih pilih lah, pilih lah.
1: Cik sajalah.
0: Ah jadi,
1: Padia ditusuk cinta.
0: Ndeh. Lah kan itu suaklah nyamak kau ha. Padia.
1: Ditusuk cinta.
0: Ditusuk cinta. Siapa nama lagu tu?
1: Kirayola kalau nak salah.
0: Padia.

0: Pagi hari tusuk cintu. Okey, silakan kirim salam.
1: Siapa nenek?
0: Silakan dikirim salamnya.
1: Lah iya doh.
0: Apa ni enggak ada untuk gadi palala ha.
1: Den. Ano nya ni warna. Assalamualaikum lah pertama untuk nenek dan saudara tu dia mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
0: Jadi doakan sama untuk gadi palala.
1: Iya warna nen. Kasih anu masuk pagi tadi. Ambil ada monitor warna nen. Biarlah pokoknya lewat netan nak ada nen tak dari awal doh.
0: Jadi ada apa doh?
1: Yo untuk di ampera untuk kota tua penyalayan dan malu mas tuan takut untuk gay uban.
0: Ya.
1: Untuk putra Silba, untuk ayah Nadia, ayah Ica, sedatu untuk Azizah, untuk Ajumun Kumang di batas kota Priaman, untuk Wanjai.
0: Okey.
1: Untuk Pak Den, untuk Pak Den Jama.
0: Jadi.
1: Leo. Pokoknya menangan suara buat berdua. Dapat salam satunya menen.
0: Jadi.
1: Yo tunggu lu nenen lupa untuk Pak Ajinov sama Niosi.
0: Jadi.
1: Paksa di mudah-mudi.
0: Okey. Didangar dek Pak Ajinov tu ya.
1: Ayo, Pak Jinok tu nyo menengah tarikh tu warna nen mana?
0: Untu iyo nyo, CS warna nen lah.
1: Oh iyo, besti warna nen, lupa ambo. Ayolah, terima kasih banyak warna nen.
0: Iyo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Rancak bana. Demikian, Ado Gadi Palala di sana pendengar ya. Telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, mana nen?
0: Selamat siang, Aldi. Bagaimana Aldi kini ko?
2: Masih di kantor.
0: Masih di kantor. Kondisi sudah aman?
2: Lebih baik daripada batang-batang, mana
0: nen? Lebih baik daripada batang.
2: Ada dua kabut ini,
0: mana nen? Iya. Okey.
2: Mana nen? Kau request dari bu dokter, mana nen?
0: Dari bu dokter ni nyaman sana.
2: Kau minum teh sore, mau tak ragu.
0: Jadi apunnya bu dokter tu?
2: Di rumah tu, mana nen? Dia sedang di rumahnya.
0: Oh, indah dinas kini bu dokter dah?
2: Di rumah katanya semuanya teh sore minta lagu, mana nen?
0: Oh iya, di Sydney lah sore kini ya.
2: Minangkabau gitu ya?
0: Hah?
2: Rindu Minangkabau.
0: Oh jadi ya, beko diputarkan lagunya Rindu Minangkabau ya.
2: Ini katanya sedang ngeteh-ngeteh sore.
0: Oke, baik. Kita kirim lagunya ke Australia sementara ya.
2: Iya, ini kirim salam untuk Wanone. Katanya salam istimewa untuk Wanone.
0: Terima kasih. Salam balik Bu Dokter Ninya Mansani di Sydney, Australia ya.
2: Oke, satu lagi kirim salam Wanone.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Bu Dokter Ninya Mansani dulu pertamanya.
0: Oke, ya.
2: Terus untuk orang rumah ambo yang mendengar di rumah.
0: Ya.
2: Terus Aziza. Aziza dapat salam dari orang rumah.
0: Ya.
2: Nah, ini apa bacaan dari ditulis sudah pintar di mana?
0: Ya, siap.
2: Untuk si Daus di Dobo, Weni di Panjaraya, Nina di Omiri.
0: Si.
2: Terika di Bukit Surangan. Ya. Elok di Sirungkang, Ampera Uncu.
0: Jadi.
2: Evita Ayukoto, Pak De, Mak Hitam, Gaya Uban. Bunda Dahlia, Wan Wister, Wan Jai, Daal.
0: Oke.
2: Terus Uni-Uni yang mama di Batu Rimba, Niko Deko Lubun, Nina di Sirai, yang Putra Medan Boda, Santi di Singgalang, Hendi di Bukit Tubangan.
0: Oke.
2: Hendi di Barai-Barai, Neri Samuiwit di Bukit Tinggi. Itu aja yang ditulis di Kevin Wananen.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya Biko. Sudah
2: ingin Wananen. Kevin dan Nuri. Kamu pasukan Wanone itu dibawa ke Jambo. Kini nggak request dari Pak Zena dong. Jadi lah, Ambo mandang aja jengnya. Pokoknya Wanone yang bicara nomor dengar itu.
0: Siap. Jadi.
2: Itu saja Wanone.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: banget. Rancak banget. Demikian ada dan sanak kita Aldi ya. Dan beradu di Merah Building dan Mogot Jakarta Barat dan sana penengah. Di situ ada juga Bung Zainal. Ah, tetap semangat, bro. Celik-celik jelah kampung di sana ya. Itu juga di sana penengah kita dan beradu di Pasar Senen Jakarta ya, Pak Haji Anwar ya. Selamat berusaha, mudah-mudahan di hari nangku selalu ramai ya. Baik tujuh pedagang yang berada di Pasar Tanah Abang ya, dan selalu setia mendengarkan Radio Bana FM melalui streaming radio tentunya. Ya, kita akan masuk ke pasan singkik cik dulu. Ada pasan masuk di WhatsApp Bana sambil kita menunggu telepon berikutnya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum, mononen Iko Nia. Oh Nia namanya. Ya, di pincuran 7 aku telawih minta lagu dari Big Heru ya. Judulnya Licin Sama Licin. Salamnya untuk Anita di pincuran 7. Bu Eli, Bu Linar, Asri, Hana, Naya, Wendy, Hafizah. Salam spesial untuk mononen katanya. Dan salam-salam lainnya untuk grup Bahana dan Kamasuk Beko. Assalamualaikum mononen katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia di pincuran 7 ya, lagunya Licin Sama Licin dan sanak penengah. Beko kita dengarkan bersama ya.

Ya, di sana pandangnya, sementara kini ku ala buka sabale lebih 20. Nampaknya masih ada satu slot lagu yang bisa diisi. Untuk di sana dan kabar-gabung di Lamang Tapai, silakan melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp ya. Ya, di kesempatan hari kini ku ndak lupa pulo kita salami ya dan sana-sana pendengar kita nomor radio di Pasar Padang Panjang ya. Mudah-mudahan pasar kita di hari Rabak kini ku lai rami jua. Dan tetap semangat manjalang suri liku ya. Dan lupa tetap di Bahana FM tentunya. Ado Aji Nofri jo Yosi di muda-mudi kantin ya. Salah satu kawan dan ado di situ jua. Jangan lupa pula kita salami apa-apa petugas damkar ya di pos damkar Padang Panjang ya. Tetap semangat dan selalu standby ya. Baik tujuh para medis di Rumah Sakit IRC Padang Panjang, di Rumah Sakit Umum Padang Panjang ya. Selamat menjalankan tugas. Jangan lupa istirahat Biko ya. Sesudah lagu-lagu ko diputar, kita sembahyang dua. Sudah tu kita makan. Waktu sembahyang dua kita jam berapa kini Wanonen? Kini ko untuk hari kini waktu sembahyang dua kita adalah pukul 2 balik lebih 9 balik minit di sana pandangnya ya. Sambil menunggu waktu acara masuk, tentu kita akan menanyakan lagu-lagu yang telah dipilih-pilih di sana kita di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Jangan lupa di sana pandangnya beku malam hari Rabaa ya, hari kini hari Rabaa ya, tanggal 9 bulan 9. Untuk di sana nan asuku jo lagu-lagu nostalgia di bahana ado bahagia ya dari jam 21 sampai jam 23. Apa tu bahagia? Bahana nostalgia ya. Di sana bisa request lagu-lagu kenangan hanya sekali dalam seminggu ya. Hari Rabaa di jam 9 malam sampai jam sabalih malam ya. Bisa nak bisa bergabung juga melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp. Lagu nan pertama nan kan kita dengarkan berikut itu adalah lagu permintaan siapa tadi. Ayo siapa nama minta lagu nan judulnya Hilang Baru Terasa. Kemudian ada lagu Urang Minang Beralik Gadang, ada lagu Gadang Salero, dan juga ada lagu Padiah di Tusuk Cinto. Kemudian ada lagu Rindu Minangkabau permintaan dari Ibu Dr. Ninyo Mansani di Sydney, Australia ya. Dan kini sedang santai-santai sore di rumah ya, ndak dinas Ibu Dokter kini ya. Tetap semangat Ibu Dokter ya. Salam dari Ranah Minang tentunya. Jo untuk adonan meminta lagu dari pincuran tujuh aku telawih licin sama licin. Kita dengarkan lagu-lagu ku di sana penang ya. Dengan berakhirnya lagu ku beko maku selesai pulu acara kesayangan Lamang Tapai untuk edisi hari kini ku Rabaa 9 September 2026 ya. Dan tidak lupa Wanonen mengucapkan terima kasih, mohon maaf bagi di sana tidak bisa bergabung di hari ko. Dan ada lagunya yang tidak taputa, mudah-mudahan bisa kita basuh balik di Lamang Tapai dari jam 9 pagi sampai jam 2 balai siang. Kita dengarkan lagu-lagu rancak nan katiboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah

0: bikin tenang.
1: Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Pecamkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan.

0: kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
1: Aduh, bray, asli deh, gue udah di monarkis nih. Lapar parah.
2: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
1: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
2: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
2: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
2: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
2: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Frisi Kenzia, gagah, murah, ramah, dana.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar pada

0: panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk anak kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, ma. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya, ma. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepalu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhentilah dulu.
0: Alah, mah. Tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili,

Dan 1 liter serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Nah, ditambah sariawan di mulut, mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: siapa?
1: Enggak ngapain. Kamu ngapain buka-buka? Kamu tau privacy gak? Bisa gak usah buka-buka?
0: Ya kalau gak ada yang perlu diperhatiin ya gak usah marah.
1: Bisa gak usah buka-buka?

0: capek, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Iya ya, helm ipit mai ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: tinggal di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang murah, ramah dana.

0: Aduh.
1: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lini.
0: Bapak.
1: Tidak ada yang lain.
0: Bapak.
1: Cuma

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Ma, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: tugas. Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di hari ke-9 di bulan September ya, di tahun 2006. Ya, seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 nanti Sobat Bahana, kita hadir di Sosial OB kita, sore spesial bersama orang Bahana. Nah, Sobat Bahana, di sore ini ada beberapa pembicaraan yang bisa kita share, bisa kita infokan ke Sobat Bahana tentunya ya. Oke, nah yang pertama ini ada kondisi lalu lintas di wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera, Sobat Bahana, di sore ini Sumatera Utara ya. Hari Rabu 9 September 2006 secara umum dipengaruhi oleh penurunan jarak pandang akibat kabut asap, sisa kebakaran hutan lahan, kartu hula, serta potensi hujan lebat serta mendadak ya. Hujan lokal yang mendadak, iya siang tadi ya Sobat Bahana ya. Ya Alhamdulillah udah turun hujan, udah dimulai dihilangkan sedikit-sedikit ya Sobat Bahana ya, kabut asapnya ya. Nah Sumatera Utara waspada jarak pandang rendah, kondisi jalan jalur lintas di 14 Kabupaten Sumut termasuk kawasan Asahan, Simalungun, Toba, Labuhan Batu hingga Tapanuli, Mandailing, Natal sedang terkepung asap tebal ya Sobat Bahana ya. Nah, dampak lalu lintas BMKG wilayah 1 Medan melaporkan jarak pandang turun drastis berkisar antara 500 meter hingga 5 km ya. Pengendara yang melintasi jalan lintas Sumatera Jalansum di wilayah-wilayah tersebut diimbau ekstra hati-hati menghidupkan lampu utama dan menjaga jarak aman antara kendaraan. Oke, lanjut Sobat Bahana, kita jalan lagi ke daerah Riau, mundur lagi ya. Oke. Titik perbatasan Kampar 50 Kota, arus lalu lintas sore ini terpantau relatif ramai, lancar, namun berpotensi mengalami perlambatan di titik perbaikan jalan reguler dan sisa arena sistem buka tutup ya, seperti kawasan dan perbatasan Riau Sumbar.

Nah, untuk kualitas udara di Sumbar, terutama wilayah timur dan kota Padang, Ditlantas Polda Sumbar serta jajaran kewilayahan menghimbau para pengendara khusus roda 2 ya, untuk wajib menggunakan masker serta berkendara indeks kualitas udara yang kurang sehat akibat sebaran asap. Ya, dari daerah Riau, Sobat Bana, kita lanjut ke Padang, Sumatera Barat ya. Pengalihan tol Pekanbaru Dumai, tol dicatat dengan bahwa akses masuk tol Pekanbaru Dumai ya sudah dialihkan sepenuhnya melalui pintu tol bypass Pekanbaru. Nah, tidak lagi via jalan akses Muara Fajar karena adanya pengerjaan proyek overpass di tol Lingkar Pekanbaru ya. Antrian lokal berpotensi terjadi di sekitar area pengalihan saat jam pulang sore di kantor. Nah, untuk tips berkendara sore ini, Sobat Bahana, gunakan masker, sangat disarankan bagi pengendara motor di wilayah Padang, Damas Raya, dan lintas Sumatera Utara karena kabut asap. Lanjut, nyalakan lampu utama, terutama jika melintasi area perbukitan atau kabupaten di Sumut yang jarak pandangnya di bawah 1 km ya. Nah, antisipasi hujan lepas sore menjelang malam berpotensi membawa hujan lebat ya. Terus juga hujan lokal juga di wilayah Sumbar dan lereng Sumatera Utara yang membuat jalanan licin. Oke, itu dia situasi untuk cuaca kita di 3 provinsi Sumat Bahanar, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara ya. Semoga ini bisa untuk menjadi puncak kewaspadaan kita tentunya, dan tetap berhati-hati, dan kami doakan selamat sampai tujuan ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita akan kembali lagi dengan info-info yang akan kita hadirkan buat Sobat Bahana. Tentunya masih di 100.2 Bahana FM. Masih bareng Sandra tentunya di sini.

0: istri gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

107,8 FM. Ya, Sobat Bana, selamat sore buat semuanya. Kita jumpa ya di sore ini di Sosial OB kita kembali ya. Ya, kita lanjut informasi-informasi Sobat Bahana. Ada tadi informasi cuaca, informasi lalu lintas ya. Nah, untuk informasi lalu lintas wilayah Sumbar Sobat Bahana, udah tadi ya, ini udah informasinya. Dan lanjut kita ada fenomena Indonesia diwarnai di beberapa peristiwa unik ya, yang langka juga, dan fenomena alam yang tidak bisa hingga peluncuran teknologi yang menarik juga ya, Sobat Bahana ya, yang tidak bisa dihindari judulnya. Ya, di Padang Panjang masih hujan di sore ini Sobat Bahana, gerimis ya, ya cukuplah untuk mengurangi kabut asap yang terjadi lagi di Sumatera Barat tentunya ya. Nah, fenomena langka, ada 6 gunung erupsi bersamaan, peristiwa alam paling unik sekaligus tidak bisa terjadi di sektor geologi. Pakar geografi di Universitas Gadjah Mada UGM menyoroti fenomena 6 gunung api di Indonesia yang meletus atau erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan pada awal September ini. Pertama ada gunung-gunung anak-anak Krakatau yang dini hari pukul 7 lewat 47 menit kembali mengalami erupsi lanjutan. Gunung Semeru, Gunung Ili Letwotolok ya, dan Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Sinabung. Nah, keunikan kejadian erupsi simultan sebanyak ini tergantung sangat ditemukan ya. Ini tergolong sangat jarang ditemukan dalam beberapa dekade terakhir. Nah, pakar menjelaskan bahwa ini bukan karena berada dalam satu sistem magma yang sama, melainkan karena kebetulan siklus aktivitas masing-masing gunung bertemu di waktu yang sama. Ya, fenomena langit yang berpapasan dengan terus ada sore dan malam hari ini bagi pecinta astronomi Indonesia. Hari ini menyuguhkan dua pemandangan unik di langit ya Sobat Bahana. Puncak hujan meteor Epsilon Perseid diperkirakan mencapai puncaknya malam ini 9 September hingga besok subuh. Kondisi pengamanan untuk pengamatan di Indonesia dinilai sangat baik karena langit cenderung gelap menjelang fase bulan baru ya. Konjungsi bulan dan Jupiter sejak dini hari tadi belum fajar ya, masyarakat Indonesia disuguhi fenomena upsurge, yaitu momen ketika bulan dan planet Jupiter tampak berada pada jarak yang sangat dekat di langit timur. Oke, itu dia ada beberapa informasi dulu kami suguhkan. Nanti kita akan hadir lagi tentunya Sobat Bahana ya. Masih di Sosial OB kita di sore ini.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: uang.
1: Iya biasanya.
0: Ambon nyoba licin nah. Kaluan iyo lo. Nah nombor pakai kukaiku juga Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya dia Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uang. Dek elo udah koe. Pilih mancak Bali uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7. Toko Mas Ilham.

102.8 FM. Ya, hujan masih bersemangat di Kota Padang Panjang ya, Sobat Bahana. Tapi apakah di Selaing juga hujan? Kemarin malam cuma di Selaing dan Tanah Batu dan juga arah Gumala yang hujan ya, Sobat Bahana. Untuk area pasar tidak hujan ya. Apakah menyeluruh di hari ini? Semoga ya, sehingga kabut bisa berkurang di ranah Minang, khususnya Padang Panjang ya. Ya, kemarin kita infokan Sobat Bahana ya, ini ada juga tentang gadget unik resmi masuk Indonesia. Di sektor teknologi hari ini dikejutkan dengan kehadiran perangkat dengan spesifikasi audio yang tidak lazim ya. Lenovo Tab Plus Gen 2 resmi diluncurkan di pasar Indonesia. Tablet ini tergolong unik karena dibekali 9 unit Pro Speaker System dari JBL yang langsung di dalam bodinya, dan menjadikan tablet dengan sistem pengeras suara terbanyak di kelasnya ya, juga dialihfungsikan sebagai speaker Bluetooth mandiri. Nah, hari istimewa ini lanjut Sobat Bahana, ini ada lagi hari istimewa nasional dan refleksi media. Selain peristiwa di atas ya yang udah kita share tadi, hari ini Indonesia juga merayakan Hari Olahraga Nasional Haornas ya yang ke-43. Serta momen emosional bagi industri media di mana stasiun televisi berita Kompas TV merayakan ulang tahunnya yang ke-15 secara daring dan penyiaran ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana, informasi berita-berita unik yang kita hadirkan di sore ini, juga mengakhiri kebersamaan kita ya. Jumpa lagi di esok hari tentunya di 100.2 Ban FM di hari Kamis. Kita pamit dulu di ajang ini, jam 18 sampai 19. Kita punya ada Voice of Islam dengan nuansa-nuansa islami ya Sobat Bahana, jelang maghrib pada hari ini pada jam 18:23 ya untuk warga Padang Panjang, Batu Kus, Bogota dan sekitarnya. Untuk azan maghrib jam 19:32. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Ban FM bersama kita tentunya Sobat Bahana ya. Dan juga jangan lewatkan nanti ada Bahana Bepantun ya, atau Parang Pantun ya Sobat Bahana ya, dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini bersama Uni Salehan nanti yang akan nemenin ya. Oke, selamat sore, kita jelang sore maghrib dan jelang tengah malam bersama kami di 100.2 Ban FM sampai jam 23 kita kos.

0: Bella, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Tiba-tiba.
3: Iku orang sedang di toko MT nya.
4: Tiba-nya tuh, ini di buku KD MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah Cipa, Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo Cipa. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kadeyama, di barang-barang free dan degai.
3: Emangnya banyak cabang MT Koni? Cipa tahu dua tampe, senyo.
4: Ah, jangan Koni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
6: Hey, tetap dengerin Ban FM ya.
7: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
9: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
10: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man jada fi sabili wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal Izzah, hari ini kita akan membahas satu tema yang penting. Tema tentang muraqabah. Muraqabah adalah sebuah sifat yang merupakan dasar komitmen ya seorang muslim. Kesadaran bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muraqabah juga adalah sebuah kekuatan. kekuatan seorang muslim saat kesendiriannya, sekaligus kekuatan seorang muslim saat di tengah keramaiannya. Sehingga ketika seorang yang mempunyai sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu meyakini bahwa semua yang keluar dari dirinya, tindakan, ucapan, bahkan bersitan-bersitan pikiran, ya, niat-niatan di hati, dan semua yang ada pada dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini bahwa bukan berarti yang berbicara di depan adalah orang yang sudah mempunyai muraqabah. Artinya masih sangat jauh dari muraqabah, dan tentu ini menjadi satu sifat yang harus selalu kita asah, ya. Selalu kita berusaha untuk kuatkan, ya. Sehingga dia tumbuh berkembang dalam setiap diri kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim." Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Suratul Hadid ayat ke-4, bahwa Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kita semuanya, bersama kalian. Aina ma kuntum, di manapun kalian berada atau di manapun kita berada. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuraqib, ya, wa yashhad kullal a'mal, mengawasi dan menyaksikan semua perbuatan, ya, aina makan, dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada, ya, fil barri wal bahar, baik kita sedang di daratan ataupun di lautan, fil laili wan nahar, baik di waktu siang maupun malam, di rumah kita atau di tempat terbuka, ya, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, Allah maha mendengarnya. Apa yang kita lihat, Allah juga maha melihatnya. Sehingga tidak ada rahasia yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat Allah juga Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladarihi raqibun atid." Bahwa tidak ada terucap satu lafaz, satu ucapan kecuali ada raqibun atid, ya, yang mencatat semua amal-amal kita. Hatim Al-Asam rahimahullah juga menegaskan tentang ayat di atas, bahwa hendaknya kita memperhatikan diri kita dalam tiga hal, ya. Jika kita beramal, maka ingatlah pandangan Allah tertuju kepada kita. Jika kita bicara, maka ingatlah pendengaran Allah atas setiap ucapan kita. Bahkan sampai jika kita diam pun, maka perhatikanlah pengetahuan Allah atas atau tentang diri kita, ya. Beberapa ayat lain yang juga menguatkan tentang tema ini atau tema muraqabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, misalnya dalam surah An-Nisa ayat pertama, Allah berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawasi kita semuanya. 'Alaikum, ya. Kemudian juga wa kana Allah ala kulli syai'

0: in raqibah.
1: Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah mengawasi segala sesuatunya. Surah Al-Ahzab ayat 52. Beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi semua yang zahir dan semua yang batin, baik al-aqwal maupun af'al, perbuatan ataupun ucapan. Sehingga kalaupun kadang kita malu atas satu tindakan pelanggaran atau dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilihat oleh orang lain, tentu Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Jadi Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Karena kalau orang lain mungkin ada yang terluput dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum, Mereka takut kepada manusia namun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal wa huwa ma'ahum, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kemudian muraqabah juga itu adalah ahadu maqamil ihsan. Satu tingkatan dari tingkatan al-ihsan. Sebuah derajat tertinggi dalam keislaman seorang setelah al-islam dan al-iman. Dalam tafsir yang masyhur itu, dalam hadis yang masyhur ketika datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan itu tentang apa itu ihsan. Dan inilah satu tingkatan di antara tingkatan ihsan, yaitu muraqabah. Sehingga orang yang mencapai derajat ihsan pasti dia orang yang senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi rahimahullah juga menegaskan tentang masalah ini, sehingga orang yang punya sikap ihsan itu dia akan merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang bertakwa, yang mereka adalah orang-orang yang muhsinun, melakukan sikap ihsan. Kata Qurtubi rahimahullah, artinya itqanul ibadah, berusaha seorang memperbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biada'iha ala wajhihal ma'muru bih. Dengan melaksanakannya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ma'ari ayati huquqillah ta'ala. Dan juga berusaha untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaannya. Wa muraqabatihi. Dan merasakan pengawasan Allah. Wastihdharu 'azamatihi. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa jalali, dan kebesarannya. Ibtida'an wastimraran. Baik dari awal dia memulai aktivitasnya, wastim dan seterusnya, seperti itu. Nah, sehingga kita lihat bahwa di antara senjata yang paling ampuh juga, ketika seorang ingin meraih keikhlasan adalah ihsan tadi. Senjata yang paling ampuh ketika seorang ingin meraih keikhlasan adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Jadi kita menghamba kepada Allah seakan kita melihatnya. Kalau belum sampai ke situ, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dan ihsan pula adalah juga satu senjata yang paling ampuh untuk kita bisa menangkar riya. Kalau saya seorang misalnya sholat dengan disuting misalnya, disaksikan oleh sekian juta pemirsa misalnya, pasti dia akan berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin setiap rukun-rukun sholatnya. Lalu bagaimana kalau seorang sadar dan meyakini bahwa Allah melihat dia, melihat dari setiap gerak-gerak sholat dia, bahkan dari apa yang difikirkannya dalam sholatnya, dari apa yang terbersih dalam hatinya ketika sholatnya. Tentu ini menjadi lebih aula, lebih utama untuk seorang itu berusaha untuk memperbaiki bagian-bagian salatnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 17 sampai 20. Di mana Allah

zat yang melihat engkau saat engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin. Penyebutan al-qiyam dan sujud tentunya bukan tanpa makna, gitu ya. Karena memang sisi afdholiyah salat itu dari rukun adalah tulul qiyam, panjangnya berdiri, terutama dalam salat-salat sunnah kita, gitu ya. Dalam salat fardu tentunya sang imam mempunyai kewajiban memperhatikan maslahat makmumnya. Tapi dalam salat sunnah tulul qiyam, ya. Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau SAW itu jangan tanya tentang baiknya berdirinya, panjangnya berdirinya dalam salat sunnah tentunya, ya. Sehingga salah seorang sahabat pernah meriwayatkan ketika salat bersama Rasulullah SAW, setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah, dia menyangka paling pertengahan Al-Baqarah ini beliau akan sujud, akan ruku. Ternyata gak ruku juga, sampai Al-Baqarah selesai disambung An-Nisa. Dia mengira bahwa An-Nisa selesai akan ruku beliau, gak ruku juga sampai Ali Imran. Sampai sahabi mengatakan, laqad hamamtu bisu, hampir aku ini ingin mufarokoh. Apa mufarokoh itu? Gak nyambung berjamaah dengan Rasulullah SAW, ya, karena panjangnya tulul qiyam. Nah, sementara penyebutan sujud dalam konteks ayat ini adalah karena sujud sebagai bagian rukun salat yang secara hai'ah, secara kondisi dia adalah kondisi di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Karena dia adalah satu bentuk sikap yang khudu', tunduk, hina, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sujud. Sehingga dalam hadis Rasulullah menjelaskan, dalam hadisnya beliau sallallahu alaihi menjelaskan bahwa posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah wahwasa sajid, saat dia sujud. Artinya filosofisnya adalah bahwa semakin seorang menundukkan, menghinakan, mengecilkan diri daripada Allah, maka semakin tinggi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dia dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sujud itu menjadi hai'ah yang paling asyraf, posisi yang paling mulia dari seorang hamba ketika dia sujud, yang menunjukkan dia kecil, dia hina, dia fakir. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Fakthiru fihi ad-du'a. Ya, di posisi sedang kita menghinakan diri kepada Allah itulah perbanyak apa? Doa. Ya, karena apa? Disitulah posisi di mana kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecil, dengan sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka posisi ijabahnya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Innahu was-sami'ul 'alim, dan sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Sehingga kembali kepada muraqabah ihsan tadi, ya, bahwa dengan ihsan itulah seorang akan mampu menjadikan perisai untuk bisa mengikhlaskan ibadahnya dan menangkal riya. Ya, karena dalam satu pembahasan, ya, dalam bab muraqabah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ketika seorang sudah sampai kepada riya muraqabah adalah dia akan sampai kepada satu posisi nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Ya. Dia akan melupakan pengamatan manusia. Dia akan tidak peduli dengan penglihatan manusia. Orang melihat dan tidak melihat, masa bodoh teuing gitu. Dia enggak peduli itu. Ya. Bidawamin nadhari il khaliq, dan dia selalu memandang, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Ya. Ini diantara derajat ketika seorang sudah mencapai al-muraqabah, ya, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ila al-khaliq. Nah, sehingga sebetulnya bahwa muraqabah ini adalah memang sangat penting di semua bagian-bagian daripada aktivitas kita. Seperti ikhlas sama, gitu ya. Baik di awal kita mau mulai satu amal, di pertengahan amal itu dilakukan, bahkan sampai pasca amal.

0: itu dilakukan.
1: Ya. Di awal bagaimana? Di awal Allah bahwa kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Apa yang menggerakkan kita untuk beramal itu? Apakah yang menggerakkan kita adalah hawa? Apakah yang menggerakkan kita adalah interest-interest pribadi? Ya. Kita harus sadari bahwa Allah tahu itu. Sehingga apa? Kita jaga. Ya. Poin yang menjadikan kita bergerak dalam melakukan sebuah amal. Karena Allah mengawasi kita. Pun sampai di tengah-tengah amal dilakukan. Kita yakin bahwa Allah SWT mengetahui. Ya. Apakah amal-amal kita itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, disyariatkan, dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gak tuntunannya? Itu juga satu di antara bagian muraqabah di tengah-tengah amal sedang berlangsung. Bahkan sampai muraqabah saat pas ke amal, ya, setelah amal itu selesai, bagaimana muraqabahnya? Muraqabah bahwa kita disampaikan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal itu. Sehingga tidak layak seorang membanggakan amal-amal yang sudah dilakukannya. Kenapa? Hakikat kalau Allah enggak tunjuki dia kepada amal itu, tidak mungkin dia sampai kepada amal itu. Allah yang beri taufik dia. Allah yang tuntun dia sehingga dia melakukan itu. Ini juga di antara gambaran muraqabah pasca amal. Setelah amal itu kita lakukan, ya. Nah, ikhwatul iman, kita lihat beberapa contoh ya dari muraqabah yang dicontohkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi adalah dalam hadis tentang Jibril alaihissalam tentang ihsan yang sudah kita bahas secara sepintas, ya. Kemudian juga tentang misalnya muraqabah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan pada ashabul ghor, orang-orang yang terjebak dalam gua, ya, yang satu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diselamatkan, dikeluarkan dari gua dengan sebuah amal di mana dia setiap hari memerah susu, ya, dari peliharaan hewan peliharaannya, kambing atau sapinya atau ontanya begitu, ya. Dia tidak.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol

flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: us on the radio.
1: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
2: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
1: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
2: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
1: Alah, ma. Tanang sih lah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Malam lalu barabah mandi bungo sitawa di sesuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawan tak diampuni. Si abu berkabau banyak, magu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta ke sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana ke saudara. Agar suat kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik ke pasar, membeli sapu.
2: Sapu di Bali untuk di Kepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adik lalu ambo sapu.
2: Adik kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk di sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja di sana. Nang ke pantun jangan lupa bergabung di SMS.
3: Bahana FM Rancak Bana.

0: Senata Kebodohan FM. Selamat malam Dusana Pandangnya ya. Nah, bersama kita balik di acara Bahana Bapantun ya Dusana ya. Ayo ramo-ramo si kumbang jati kati endah pulang bakudo. Bapantun kita di malam kini Dusana ya. Basamu ambo saleha di siko. Ya Dusana Pandangnya, kita terima pantun-pantun rancak Dusana ya. Untuk bergabung di 0821-227-08300. Tentunya bersama kami di Siko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Yo, Mak Mbo. Pembuka pintu, Mak Mbo, gini kok ya.
1: Nah, yo, ke Padang, ke Padang, ke Alur, ke Sekatiko. Alainya, ke Sasa, Bulo. Bahkan, ke Batalia, sini, ko, le sehat saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Mak Mbo. Iyalah, Mak Mbo le sehat-sehat saya kok. Hujan lagi tempat Mak Mbo.
1: Badai lah, badai ya.
0: Badai, hujan ni pula.
1: Kalau badai dulu ada naik lagi. Naik pun macam muka.
0: Iyalah.
1: Nak duit batin saya yang ya.
0: Oh, Mak Mbo beli ya.
1: Karimbo, baik Karimbo. Karimbo. Di hari sanjo alamak kita dimakan jublai jo sambal rendang makan bersama-sama.
0: Nak je sambal lado dah
1: makan bersama turun mak lagi yang korang.
0: Iya mantap iya
1: lasuah lagu saya
0: jadi itu sajanya
1: ala tu ramai tak duang ya
0: lama iya nak hujan-hujan kau ya jadi. Salam lah Mak Mbo dulu. Sekarang siar kirim ramai yang tergong kau.
1: Padahal saya selalu punya umur pun rasa kiri keluarga. Ya,
0: amin. Dah sama untuk Mak Mbo. Ramai yang tergong.
1: Salam ke Mak Mbo yang selalu. Apa yang tergong.
0: Dah buat telefon sama Mak Mbo tu dah. Serang-serang saya mana telefon.
1: Ini kong-kong siang. Kalau tiga rumah dah lulik. Ya. No, kadang-kadang ada telai di rumah. Kadang-kadang jauh dia.
0: Iya, dia.
1: Ayo. Dalam sutra, Al-Yo, Masyam-Yo, Masyam-Yo, Ajo-Yo.
0: Iya.
1: Halo. Datang juang, no. Aduh, Anissa-Yo. Aduh. Pagi dah, no. Aduh, no. Aduh, beli palala, no. Aduh, hello, no, yo.
0: Iya.
1: No. Saya ada kalau lupa, mama. Ibu kan, mana tu, lupa, mama. Bunda Dahlia.
0: Bunda Dahlia, ya, Bunda Dahlia. Di Betalah, iya.
1: Berarti ya karena dua lagi di buku saya oleh nama nengah setia di ngolah
0: jadi
1: kasih banyak saya
0: iyo sama-sama
1: sudah ya tahu ya
0: jadi
1: terima
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ben FM
1: Rencah banyak.
0: Iya Dusana Pandangnya ya. Terima kasih banyak Dusana lah. Iya Mak Mbo lah pecatan luar di pagi nangko di malam nangko. Wah, ya Dusana Pandangnya gitu. Terima penampuan selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiyo Anissa, Mbak Aka Mbak Anissa kini ko. Mbak Ale sehat sedia?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Hujan tadi bawah?
2: Gerimis nenek tadi ya nih
0: sehat. Kini cerah.
2: Cerah hatimu.
0: Onde, siko hujan tadi ya?
2: hujan.
0: Iya, alhamdulillah lah disiram juga kambuik kan. Tak apa mana deh. Alhamdulillah.
2: Mangati ni kau sehat.
0: Hai, bapantun kita dia.
2: Lati bolo di bapantun gini ya.
0: Iya, sambung menyambung lah sama Mak Itam lihat.

0: Seru buat Anda. Asap tuh lo putar tebet ujung-ujung.
1: Iya.
0: Ayolah Bella, gak tigo atau ampe pantun sayriang malam ko.
1: Ampe pantun sayriang ya.
0: Boleh boleh, alam ya boleh pula. Lanjut gak?
1: Coba dak di tengah laman.
0: Iya.
1: Diambil orang di hari Sanjo.
0: Iya.
1: Dari tanya barulah sambillah salam. Kami temui di sana Juni Saleha di malam kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak jual pantun saya yang yo ni Saleha.
0: Jadi lanjut.
1: Kapasa kamatu sangka. Kepulang hari lasan jo.
0: Iya.
1: Mak awana kalau mak sambal, kalau mak ambu makan curang jo.
0: Iyos, kak mat untuk mak ambu. Galai balai tu mana? Mak
1: awana kalau mak sambal, kalau curang jo. Ibu no mak ambu.
0: Aduh, balik tu mak ambo.
1: Ya nak lama tu makan suap-suapan tu mak ambo.
0: Ya berdua nak.
1: Ya, berdua saling suap-suapan, saling tetap-tetapan nanti lah mak ambo.
0: Mande.
1: Kalau surang surang apa nak kalau mak samba, mak sama rendang, mak sama cancang tak yo kalau mak.
0: Aduh, ya.
1: Lanjut ni Saleha.
0: Jadi lanjut.
1: Ramai orang di pasar malam. Nan kapasah kepada panjang.
0: Iya.
1: Batanya Nisa pakai mak hitam. Iya pulau Nur Lela dan kepatang.
0: Iya.
1: Siapa Nur Lela tu mak hitam?
0: Iya masih Nur Lela katanya.
1: Kita tagak Nisa ya.
0: Iya. Alah, berselingkuh di belakangku ya. Alah.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Lanjut ini Saleha. Ini Saleha balik lah cik lo.
0: Iya, lanjutlah lo. Bukan ini Saleha balik. Iya.
1: Lagi menyiapkan bahan itu kan?
0: Iya, menyiapkan bahan kan.
1: Kapasa kawatu sangka. Kapasa membeli kain. Keceknya mak hitam setia.
0: Iya.
1: Rupanya patangnya bonceng gadis lain.
0: Mande, naik batu mak hitam. Ayoy.
1: Wow, udah itu mak hitam.
0: Baca ceritanya tu ya. Iya, lanjut.
1: Tak kau campur tadi tu?
0: Tidak. Sedang menulis.
1: Lanjut. Sedang menulis.
0: Nak tiga pantun sair yang tambah cek lai.
1: Tambah cek lai? Tambah lain Saleha.
0: Lagu lo, beko dicari.
1: Hari nak sedang Sanjau Rayo. Anak orang membeli kopi. Kalau boleh ni sama tanya. Kak Putri Sagu ke mana ni?
0: Ya alun-alunnya boleh.
1: Nanti nomornya dah.
0: Nanti nomornya dah hujan kali nak.
1: Yo gak ada.
0: Mungkin hujan lah di apa kali di Sungai Yang.
1: Yo hujan. Hujan aja ni tu. Hujan yang matu kah?
0: Hujan. Pau buat jauh di padang panjang. Wah, alo ka OTW sabanta. Saya nak setajam ke batu sangka tu. Sakut sangka sama boleh kain.
1: Wah, boleh ah.
0: Yo.
1: Lanjut
0: boleh ya.
1: Nah, orang di batu sangka.
0: Yo.
1: Sama lain

0: Chinto Saliang Pichayu lah ni Saliha.
1: Chinto Saliang Pichayu ya. Dari tunggu lah, yang kau ya. Safani Z sama Aprilia.
0: Nah, Tara tu yang jadi Saleha.
1: Jadi.
0: Kalau enggak dari ni Saleha ni banyak.
1: Beko di apa lagu ni nak?
0: Baju lagu yo siapa situ?
1: Jadi apa? Si Aprilia. Baju
0: yo one onen.
1: One onen. Yo mana.
0: Ya, salam pertama untuk ni Saleha, semoga sehat selalu, panjang umur dan keluarga. Untuk Wan One, perubahannya,
1: tentunya. Iya.
0: Untuk Mak Ambo Sewan Tako. Aja Monir Kumbang.
1: Iya.
0: Maitam.
1: Iya.
0: Aku Tri Sago. Tanya Rangka.
1: Iya.
0: Taruh hentaknya Putra Tebet. Asado Pendanga Radio Bahana dapat salam dari Anissa. Ayo Anissa Leha.
1: Jadi.
0: Terima kasih Anissa Nanti.
1: Iya sama-sama. Tunggu lo, ada Cik Balehnya. Tunggu lo, Mambali. Kau tunggu lo.
0: Awan Edo. Okay.
1: Engkau untuk Mbak Ambo sekalian juga Anissa, Ma.
0: Hei, yo, nama A, no.
1: Iya. Ayolah, Kapasa, Kabatu Sangka. Kapasa, Mambali Bika.
0: Ya.
1: Iyo, batu, kata Anissa. Kok lah jodoh Mbak Ambo? Capek lah nikah.
0: Ya, tu.
1: Kok lah jodoh, capek lah nikah. Iyo, ya, nih. Yang di PDKT, ayo Mak Mbo.
0: Orang kau tu sangka, kembali dua.
1: Iya.
0: Kau jadi Mak Mbo menikah. Tunggu sore undangannya.
1: Ayo, pergi makan nasi lama.
0: Ia agak-agak, jadi Mak Mbo.
1: Iya.
0: Kau makan curang, kau makan curang je lah ya.
1: Iya. Berdua le Mak Mbo.
0: Iya, berdua le Mak Mbo. Suap-suapan. Jadi lah kalau nak lama ni Mak Mbo mah. Ayolah, salam untuk kasih kepandangan ayolah Nisaleha.
1: Jadi terima kasih
0: ini cantik kami ikut manis.
1: Sama-sama adik cantik kami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
0: rancak panas.
1: Ini senang pandangan dari Anissa di sana ayolah ikut pulau bangguang bersama kita ya. Lagunya Cinto Saliang Pichayu ya. Ayolah, di belakang aku nama Itam kok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan di belakang sini, sa kok.
1: Iya, bapak cik anak kunci pintu ya.
2: Oh, pintu nak ini kalian. Iya. Ada lelak nama mu, ya lelak tu mampu tadi ya.
1: Mak ambu baca talu buka kak pintu.
2: Kedua sini, sa. Banyak ibu kawan itu si putri tak kok.
1: Itulah, tak aktif nomornya dong, gece Nisa. Entah kok baterainya habis, tak tahu.
2: Kalau mampu ke mana kalian?
1: Iya.
2: Iya, jadi ya dari apa nya dari Sungai Pua kemari.
1: Iya.
2: Ayah. Bapak tu nak cakap.
1: Jadi Mak Itam, silakan.
2: Tarak dua lah si putri tak goja sini cakap.
1: Iya, jadi lambui Mak Itam.
2: Lambui ane ada nak kaji lah kalau eh walai.
1: Nengka yo je tu mana.
2: Nengka dah. Kambang biru bunga cempa go. Diambil di tengah hari.
1: Iya.
2: Pertama cemburu putih sago. Hari cerita ni boleh lari.
1: Iya.
2: Iya, lah ada dua pentul terang.
1: Iya, Mak Mba. Mak Itam.
2: Tengah nak ngaji di pematang. Ketumbek lubang keduanya.
1: Iya.
2: Tenanglah cemunir di belakang. Amai tengkapnya keduanya.
1: Iya.
2: Alah dua tu lho Nisa. Nisa lah.
1: Ay.
2: Alah tu lho.

0: cuoie ne so.
1: Ya. Dari Mak Itam di sana ya. Dan untuk waktu Isa kita di hari kini jam sama malam lewat 3:02 masih lebih panjang di sana ya. Masih ada kebersamaan kita 12 minit kamu ko di sana ya. Yalah di sana kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, dari Ma tadi dia lah ditelepon-telepon Anissa tadi tak ada.
2: Maghrib tadi HP mati.
1: Habis baterai.
2: Iyo.
1: Sebab aku Mak Itam mengirim salam dia pantun kok. Baiklah pantun itu langga.
2: Apa dia Itam? Apa dia Itam?
1: Patilah Trisanggo cemburu Kak Anissa aja ya nak.
2: Oh, cemburu Kak Anissa.
1: Iyo. Iyo cemburu tu.
2: Pantun
1: gini kok. Pantun kita malam kali ya. Hari Rabak apa kau satu gini kok.
2: Hari Rabak apa kau satu ceknya. Hari Rabak apa kau dua ceknya.
1: Iyo, hari Rabak apa kau satu. Ba'ala kabar. Adik tu.
2: Enggak apa pantun lah ya. Pantun lah tu loh.
1: Gimana?
2: Pai bajalan ke Pasar Baso, pai bajalan dari Sanjo, pai bajalan Nanjo to. Sambutlah salam di Uni Jahat Kito, sambutlah salam dari Putri Sago, salam untuk pembuka pintu di malam nangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai kapasa buah banamo buah cimangko buah dimakanan di hari sanjo.
1: Iya.
2: Maka bauni di malam nangko apolai sehat saja.
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja. Adik awak bangko le sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Disangko lai disangko tumbuh padi juo. Hirunya hilalang. Nan tumbuh rupanya. Disangko udah lai cinta sabananya. Kiranya udah mailang tanpa jejak itu.
1: Iya.
2: An burang tabang di hari senja. Nan tabang di hari burang nan tabang burang malam. De udah cinta bagara saja, di ini cinta nanlah mendalam. Apa yang kena tadi ini?
1: Ada rasa cemburu Putri Sago Kak Anissa, gecek Mak Itam.
2: Burang banamo, burang balam, burang nantabang kepasat, burang nambali di kepasat itu. Usah bakat lah pandena itu. Pandena indah ada nan cemburu. Nih. Burang mana mau burang malam? Burang nan dua nama burang malam.
1: Iya.
2: Burang nan ditabang. Di pasar tiku, burung nandi wali di mati tangka.
1: Iya. Burung malamnya masih ada, burung malam petang. Ada mati ya lah.
2: Usah manduga handeh Mak Itam. Ilaina indak ada nan cemburu.
1: Iya.
2: Ilaina indak cemburu.
1: Kawasi
2: Anissa.
1: Iya.
2: Hahaha.
1: Apalah itu?
2: Kayu nan Allah denai kabe. Kayu nan di kabe di hari sanjo.
1: Iya.
2: Pai bajalan ke pasar taram. Pai kapasanan. Pai berjalan ke pasar taram. Pai berjalan non di hari sanjo.
1: Iya.
2: Pai berjalan non. Pai ke pasar non balik ke rupua. Dengan ladek ma hitam. Denai ndak ado. Dengan lade ma hitam.
1: Iya.
2: Dengan lade ma hitam. Aku dini.
1: Mereka salah nak waktu. Mereka sambung
2: lihat. Saya berjalan ke pasar taram. Saya berjalan membalik ke rupa.
1: Iya.
2: Dengan lade ma hitam. Anissa Laden nai sangku adia.
1: Iya.
2: Alih.

0: buah-buah pisang. Buanan di buanan buanan buahnya hanya dua sikit. Kalau udah sabana sayang, bunggong adin nai barilah kabe.
1: Ko kasih aku mak hitam.
0: Ada kau itu nama.
1: Untuk nama rasu.
0: Nama rasu.
1: Oh mak hitam, mak yendalai. Ayah Nisa, jalan kajale mak hitam. Alah jale, kabeknya mak hitam.
0: Anisar gajah. Buah apa nama buah cimangko? Buah nan dimakan nan diharipan, biar nan dimali di kasabasto. Usah. Bapak nama buah cimangko buah nan diwali di kasabasto. Usa Anissa mai tong kajajua. Anissa nan Allah nan bakulio.
1: Inyo. Urang mah punyo tu nyo niyo. Samo jo kamu. Alamak. Indak nah.
0: Padi lah masak di tengah sawah. Padi diiriak di anak taram. Usama ita mengajak Anissa. Nanti mani nanti kajantang dan manisam.
1: Alalai. Mbak Alai ke Anissa. Wah ni yo. Anissa. Ampun ni je. Alalai. Hujan dari di bawah dia. Hujan dari bawah.
0: Hujan tadi. Tidaklah berhasil lagi.
1: Iya. Alhamdulillah. Yo.
0: Alah lama kurang. Lama kurang kabui tadi. Tidak nampak. Tidak nampak cahaya. Dia.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, tapi ini labu tadi, tapi wartan.
1: Iya. Masih
0: berapa jaman?
1: Akini masih hujan.
0: Masih hujan.
1: Dari siang tadi yo pindah labe mana? Rinai hatiku.
0: Rinai pambasa luko.
1: Rinai hati dena.
0: Lagu dari unjul lah, rinai peluk suku je lah. Rinai hujan di pirit hujan.
1: Rinai hujan atau apa? Itu lagunya.
0: Lagu dia lagi. Lagunya apa yang ada?

0: Rinai pun jadi juga, Bapak Yong di Salo Rinai. Itu, ayunya jadi
1: Yang cewek,
0: ngerti.
1: yang cewek, yang cewek.
0: Iya, yang cewek rela Rinai pun jadi juga. Rinai membawa
1: Apa?
0: sansai. Rinai pun jadi juga.
1: Rinai pun jadi juga. Nak dari Rinainya tadi, aku tambah
0: Iko ayu suara
1: bangsa
0: Rinai di ujung malam.
1: Hah?
0: Rinai di ujung malam.
1: Ah, siapa yang nyanyi tuh?
0: Uni.
1: Aduh.
0: Asik.
1: Asik.
0: Aye, ayu suara, ayu Sandra.
1: Ya Anissa, ayo cik, Uni nyanyi cik.
0: Iyo, tu kan iyo ko dikabulkan. Rinai di ujung malam. Adidung, adidung. Mak Itam dikumpulnya pantunnya dulu baru minta lagu. Iya, bekolai saleha wa tambuh pantun wa sitnya. Abi ko tambuh ya di.
1: Jadi gambar di
0: sambung. I sambung lah abi ko coba Itam, jawa sini sa gay. Nya nyambung ko tu. Lah. Oke, siap.
1: Ya, orang nak amulai azan. Orang nak amulai azan dulu.
0: Iya, azan, azan. Cantalai.
1: Salam yang tuni. Syukur kasih semoga selalu semoga panjang umur. Mudah rezekinya lancar di atas ini.
0: Amin. Doa yang sama untuk adik awak. Untuk one on Amin lalu. Doa yang sama untuk adik awak.
1: Amin. Mudah-mudahan terbaik untuk ini dan untuk adik
0: awak. Amin. Allahumma amin.
1: Untuk Anita semoga besi semoga selalu bahagia. Untuk Mak Itam, untuk ujian terus kumbang. Kamu kak pintu dia nih?
0: Kamu kak pintu Mak Ambo, Mak Ambo, Mak Ambo.
1: Aduh, Mak Ambo kak pintu. Mama, yeah. Mama cantik lah masuknya.
0: Alun dai.
1: Nah, kamu Mama tuh. Untuk mama bunga, untuk dasar hidup dan rumah, untuk sadar-sadar ini, sana kompak, sana badan, sana jelah beke sambung oleh orang azan.
0: Jadi siap.
1: Oh, kasih ini cantik.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Ranca, Ban.
0: Iyalah. Ini di sana penangan. Terima kasih banyak untuk adik kita di Sungaiang, ada Putri Sago, ada Mak Itam, ada Anissa tadi ya, tu ada Mak Ambo. Lagu baru tiga di sana ya. Kita dengarkan azan Isya untuk warga Padang Panjang, Batipa 10 Kota dan sekitarnya.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat Isya.
3: Sholat Isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Wakak, wakak, wahana,
4: rancak, banan.

0: 103,2 FM. Di sana pananga masih kita sambuang balik ya di acara bepantun kita tentunya di sana ya. Ayolah kita terima balik di sana nang kami minta lagu bukan bepantun. Mau minta lagu tentunya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo. Ayolah, apa kabar Uni? Di mana Uni kini ko?
1: Di rumah.
0: Rumah teh mau bawa?
1: Rumah teh.
0: Oh, ya sedang sibuk-sibuk ya. lama kan Uni ko?
1: Aku lagi nunggu salehan.
0: Oh, deh. Ayolah, sentale OTW.
1: Alah, tunggu sekolah.
0: Jadi. Ayo lama pantun lah ini dulu. Baru bisa kita balagu.
1: Balagu dulu, baru kita pantun.
0: Iya, lupa tadi. Hoak itu hoak. Alah.
1: Mbak, situ hujan sering.
0: Oh, deh. Ya, hujan di malam nanku. itulah judulnya, kok. Pantun lah ini dulu, kamu.
1: Tapi kan tu nama lamu tu yang selain aku cemaru nak pandem ni tu.
0: Iyo nak ada. Yang penting aduh. Mbak Atuh.
1: Iyo. Tak boleh tak tu tu mana nganjen, menurui yang lain nak mau aduh.
0: Iyo jadi.
1: Ya lah macam. Kalau nak tahu jawab palu buah saleha.
0: Iyo.
1: Laluilah jalan giliran kabe.
0: Iya.
1: Tidak tahu ujung hati rupiah kalian. Tubuhlah sikul tapi tidak rasa be. Bisa saleha?
0: Panjang waktu mau ngepoce. lupa.
1: Anak dua lah pantun saya yang saleha. Diharu angin sarugo sarha. Angin laui dilupukan.
0: Iya.
1: Diharu samonan kayu saleha. Dan mainan bansai ditinggalkan.
0: Iya mana to?
1: Iya, ini nang kayu yang mana?
0: Iya. Dilai udah mai ya. Iya, menempang udah mai. Kalau nak.
1: Apa masalah nak dulu?
0: Dua lagi.
1: Budiam, aku dulu harus lagu dua saleha.
0: Mengikut sama yang lain, gaji.
1: lagu yang aku lah saleha. Salah mengenali yang rasa cinta.
0: Apa lagunya?
1: Salah menaruh rasa cinta.
0: Salah menaruh rasa cinta. Santalah. Salah menaruh rasa cinta. Kok nak dulu ni? Salah menaruh rasa nak.
1: Hilang cinta.
0: Iyo, hilang cinta lo. Mana ruah? Raso. Kalah salah mana ruah raso lai dari Yuli Utri tu sama si Eno Viola dan Randa Elsa Pitaloka lai pulo. Siapa nanu ini yo?
1: Oh Elsa lah.
0: Elsa.
1: Yang
0: berduit sama Eno sama Randa. Eno tu lah. Yang berduit dia ni jadi. Salam lah dulu.
1: Salam pertama untuk saya. Mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
0: Iya. Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama ada tu untuk Mamu. Abisa. Oh, putih aku, warna hitam. tu ada benda sekolah, lepas tu ada orang nak sembahyang.
0: Alun lah eh? Haa, kena ada kegiatan yang kau ni.
1: Ayo, tu si Daud si pesangka atau si kabung.
0: Iya, haa. Halo Daud, selamat malam Daud. Tak sesampunya ni.
1: Elok kita, elok di
0: tempat. Iya, elok cik lai. Iya, elok di cik lai. Haa.
1: Iya, mentak-mentak taruh kantun si yang kabung ya.
0: Iya, iya. Suhu-suhunya ya.
1: Iya, suhu-suhunya.
0: Haa.
1: Masih ada tu Pak D, Pak D dulu ke buang ada tu, Pak D, Jamal.
0: Haa.
1: Lepas tu si Aziza.
0: Oh iya,
1: si...
0: miss call dah sekali ni lah.
1: Ya.
0: Iya.
1: Lepas tu tu lah Uncu, di antara Uncu.
0: Iya.
1: Ketutu ke Jamal. Lepas tu siapa ya? Oh, gay uban lah gabung.
0: Alunai, alunai.
1: Gay uban. Oh, putra Silva.
0: Yo.
1: Gay. Siapa yo? Besok gabung. Macam apa tu nak tanya
0: ni siapa yo?
1: Kau dia menangan suara kedua, Rikki Salam, satunya Seleha.
0: Jadi nih. Ha-ha.
1: Ayolah, terima kasih banyak, Seleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Lancak, Bana.
0: Jadi. Iyalah. Iyalah, di sana menangan, di belakangnya. Ini kan di Palala, ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo TL akhirnya masuk juga.
2: Alhamdulillah masuk.
0: Iyo, ayo.
2: Tinggal gak Pak ya lanjutlah TL nak muka terjungkang lah kan.
0: Jadi apa pantun lah dulu.
2: Iyo, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Untuk
2: mambu kuma. Iyo. Pulau Alang Sabang Kalawui.
0: Iyo.
2: Ali manangko ikan. Alalamo mak hitam ba muka si.
0: Iya.
2: Atilo kali sampean yo.
0: Iya.
2: Pale mambu.
0: Iya betul tu.
2: Iya cuci lah tangan. Usah lupo. Mancuci kedua pakai sabun.
0: Iya.
2: Basuhlah tangan keduanya.
0: Iya.
2: Buranglah sampah. Kepamenan Gina Allah
0: Ketangan alun Allah
2: Ini di Ate Rantiang dulu.
0: Iya. Jadi rancak badan ko ha. Semangat TL.
2: Dalam rancak tergantung ya.
0: Iya. Awak sangku ada ujung tadi tu. Kira Allah masih. Aduh. Sedang tak lama benjuan. Alamak TL Allah. Iyalah.
2: Ando,
0: yang di sini. Allah
2: mau dan mau tadi mati.
0: Iya, nak ada.
2: Mau di bawah.
0: Iya, iya, iya. Ayolah berlagu lah kita lagi.
2: Lagunya apa nama kau? Tadi katakan aku dah lupa ni. Rumit bakato.
0: Rumit bakato. Rumit jadinya kan?
2: Rumit bakato. Kalau langsung lah menampil itu untuk mambo.
0: Ayo mambo. Leta dengan tu mambo.
2: Darah mak mambo. TL darahnya.
0: Iyo. Garah di udara nak TL. Rido. Dari Rido je putri TL.
2: Ah?
0: Dari Rido je putri. Atau Ramon Asben. Rido lah.
2: Mana Ancak?
0: Ancak keduanya. Ah, biarlah. Rido sudah. Jadi
2: salah satu.
0: Jadi. Iyalah. Iyalah. Salam lah dulu TL.
2: Ketemu salam untuk Seleha. Saya selalu merah rasakinya. Selamat pulang Wiko ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk TL.
2: Doa nara masuk tadi. Mak Ambo, Aziza.
0: Iyo.
2: Nisa. Mak Itam.
0: Iyo.
2: Tadi Pelala.
0: Ajo
2: Munir langsung lah.
0: Ajo Munir.

0: Si kumbang, ayo.
1: Ini masuk sedeko ya.
0: Habis pulsanya teman. Habis pulsanya ini. Ayo.
1: Makanya kan konter ke lima.
0: Iya. Makmu. Makmu. Makmu.
1: Aju menir.
0: Iya.
1: Aku berharifat. Mama gaul.
0: Iya.
1: Nah, itu Rejo Alam jadi adiknya. Pani R,
0: Dalmo
1: Kacang, Tuicin, Oda Al, Tanopa, Panti G, Pak D, Jebuk D, sehat selalu ya Pak D, Buk D, Putra Silba, Untu, Adi, yo Adila, sehat selalu, lancar aktivitasnya, yo kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Anak masuk sekolah, saya sehat selalu merasa kini lah sadonya.
0: Jadi,
1: iya. Semoga lancar, buat sadu kompak selalu ya, saya.
0: Jadi, TL, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Enggak
0: benar. Iyalah di sana penanga ya. Dari TL di sana ya lah ikut pula bergabung di Malam Nangko ya. Di acara pantun, parang pantun. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo. Bang Jack.
2: Bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Bang Jack. Bang Jack Mbak Ako lagi sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Siapa Balkis ya?
0: Ayolah, salam untuk Balkis.
2: Iya, ini sedang membaca buku.
0: Oh, iyalah semangat Balkis.
2: Kalau lepas tuanya di sekolah kan?
0: Aman-aman saja, Balkis.
2: Main acara gini kok bapantun.
0: Iya bapantun, kita bapantun malam kok Bang Jack.
2: Awak suaranya riko kurang fokus lah, mungkin patu-patu lamu ya takkanlah.
0: Boleh. Baiklah.
2: Aduh bapantun nampak indah aduh. Ini biasanya awak kalau bapantun kok. Awak makan jadi jual pangkanya terjadi belakang.
0: Iyo.
2: Fokus pikiran lagi lah.
0: Iya cie boleh juga. Tak ampek cie.
2: Kalau kita karena aja betul-betul lamu, tidak ada tetap fokus di pikiran. Pas mendengar radio,
0: iya.
2: Wah aduh acara bapantun gini mah.
0: Iyo.
2: Coba bapantun lah. Bismillahirrahmanirrahim ya.
0: Iyo.
2: Terkait naro. Wah, lapan jenok ketemu ala reja ya. Kaliki hitap-hitapnya. Jas dosa buah masuk ke dalam warung.
0: Iya.
2: Hati narusuh kini kua lendapi. Pak acarunya baca ya. Susah. Anak dua lah ya, hancur awet sih lah ya.
0: Jadi.
2: Buah ini kudus di bawah. Empat kendari babatan.
0: Iya.
2: Nama nanga saleha mengece baca itu mod itu. Atina rusuh menjadi sana.
0: Alhamdulillah.
2: Nampaklah kapan dari jauh.
0: Iya.
2: Tampak benderanya satangat siang.
0: Iya.
2: Tampak salehan dari jauh hati narusuhnya di sana.
0: Alhamdulillah. Ila sanang lah ti waktu ini. Lai sanang juga menjeli awak tu. Alhamdulillah.
2: Tampak salehan dari jauh hati narusuh jadi sanang.
0: Alhamdulillah. Makasih Bang Jek. Iya lah.
2: Jadi kawan lagu ke saya?
0: Apa lagu tu?
2: Lagu awak, lagu lamu je.
0: Apa

0: Iyalah, lanjut salam-salamnya.
1: Salam pratamu untuk Srihana selamat pagi.
0: Iyo, terima kasih banyak.
1: Salam lo untuknya TL Sontaku ya, mm-hmm. Nasi Kacang ya.
0: Iyo.
1: Dulu di Kacang IJS sebagai.
0: Iyo.
1: Nah, dulu Mama Rini. Dulu Elo di Suntang.
0: Iyo.
1: Dulu Putri Bungsu.
0: Iyo.
1: Madya, anaknya Raja Alam ya, Alam yo Mister ya.
0: Iya.
1: Salam lo untuk Uni Daliar, Raja kenal Uni Daliar, oh pada
0: iya.
1: Apa suanya?
0: Uni Daliar.
1: Ya.
0: Oh, alun lah, Bunda Daliar alun lah.
1: Contohnya maksudnya.
0: Salam
1: lo untuk Anyo pada Madat Tua.
0: Salam. Iya.
1: Salam lo untuk Reuban ya.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Ampera Uju kalau yang menangau Uju malam ko.
0: Jadi.
1: Salam lo untuk Nyorangga Kasanopa.
0: Iya.
1: Salam lo untuk Putra Silva.
0: Jadi.
1: Di Piaman ada Mai Hitam ya. Punya Sipang.
0: Iya.
1: Kajua. Salam lo untuk Anyo GL ya, Papi Nek, Gadi Palala, sombong lah gini mah.
0: Iya.
1: Nggak terkenal ya.
0: Bang Jack lah ya. Iyalah.
1: Tapi Gadi Palala, teragak lo kue, teramanya kue kue itu ya.
0: Iya.
1: Awan di mimpi kue Gadi Palala apa?
0: Iya.
1: Sialah, salam lo untuk Anyo Putra Tebet ya.
0: Iya.
1: Nah, sialah. Itu sudah dulu Saleha.
0: Jadi,
1: Nah, sebagai Allah itu Saleha.
0: Oh, jadi,
1: Ya Saleha, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Dari sana penangga ya. Dari Mak Amboi di sana ya, lah ikut pulau bergabung di malam nangko ya, bersama kita di Parang Pantun di sana ya, iyalah di belakang Mak Amboi, di belakang Mak Amboi, iyalah Bang Jack di belakang Bang Jack ya, halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Surya.
0: Yo.
2: Akabar Surya.
0: Alhamdulillah, Mak akabar ajo kini ko.
2: Apa lagi teleponan biasa ya tera.
0: Iyo.
2: Ya bang.
0: Alhamdulillah lagi samu kabar ya tera.
2: Kenapa sih ya?
0: Bapak pantun mbak malam kolejo. Alai.
2: Bapak tuh jadi ada duo yang balik.
0: Bundi. Iya jadi itu mantap.
2: Malapun kita malapun sudah malapun kita mau bapak pantun, yo kita bapak tun bapak pantun di malam ini ko.
0: Iya.
2: Jalan-jalan ke kota Banto, datang menyalang ibu dulu.
0: Iya.
2: Jadi Anita bertanya sama ke Ajo, Ajo lagi itu siapa Ajo?
0: Iya.
2: Ajo ke dia? Saya kuriak ke Tiguringo.
0: Iya.
2: Sepang Malaya pagi hari.
0: Iya.
2: Katanya aja ke Piri Sago Molado nanti hati.
0: Iya. Iya.
2: Itu
0: saja Jo.
2: Iya.
0: Jadi.
2: Walaupun pencangku itu dua we.
0: Iya.
2: Bantun aja bapak bantun. Coba lo lihat deh Piri Sago balik.
0: Iya.
2: Salam. Kamu untuk terhadap lampu dan juga banyak orang
0: lagi. Jadi.
2: Salam seluruh pandangan panahin yang lama masuk tadi nam pemantun mantun.
0: Iya.
2: Mau dari ibu namu nalar terhadap.
0: Iya.
2: Salam tempat ada di udara dari mana teraman pada kom.
0: Jadi. Jadi.
2: Jadi terhadap kalau ada berkor di balai de berjago masuk
0: terhadap. Jadi. Tadi.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh, Bahana Raja Bana.
1: Ah, iyalah, terima kasih banyak Ajo ya, lama gabung pula di malam langkah. Ajo. Ajo lagunya apa? Pilihan saja. Ah, biar kau dipilihan lagu nan rancak aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Malia Saleha.
1: Iyo, oh iyo Mak Hitam rupanya. Iyalah. Lanjut Mak Hitam.
2: Lupa jo mun dia lagu ai.
1: Iya rasanya nak. Iya.
2: Agelah wala peau dia ko lain.
1: Wala peau.
2: Dah tak ada nak beli dia lah jadinya
1: dah. Iya.
2: Eh, pantir balik ke pasar membeli saka kali ya.
1: Iya.
2: Tak pulang mah di lakan jo. Sila asal jadi jenis dah. Kalau dia kita kata rugo lah jo lain.
1: Iya, iya, iya. Hai. Lambui.
2: Eh, sabar lu ani wa lain.
1: Ani ani lah dulu na lain sananya. Mendua lu hatinya beko nak.
2: Oh,
1: ala.
2: Oh, lagu betul saya yang.
1: Jadi.
2: Bukti hati rendah kopi tempat hilir yang pandagian.
1: Iya.
2: Tunggu antara muak mau muak dalam hati di luar usaha kalian.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Nah, ya sudah, ya sudah. Bandar 10 lah, terakhir putang kau sudah.
1: Apa?
2: Bandar 10 lah.
1: Bandar 10 lah? Oi.
2: Ah, iya.
1: Jadi, jadi, jadi. Iyalah.
2: Ah, kok masuk ni Nisa, kok di hantam lo kali ya?
1: jadi.
2: Ah, dalam tu menit tu dah perubahan atau dia tu jual online juga lihat.
1: Jadi, terima kasih banyak.
2: Dalam tu TL, kalau dia tu dah usah nak dia pernah kena nyat, tu elah kalau sudah hati.
1: Iyo, dah usah dia nak masuk. Alangkah dia dah pempek dah doa. Alah keritian tangan kau, salehan je nya.
2: Eh, alah kalau untuk putri aku tadi itu Nisa. Putra mesti nak kadang-kadang alah selea.
1: Iya,
2: mana pula. Kata RC, Kak Putra RC, Kak Salam itu Putri Sekumbang, dia pasti sudah Putri Sekumbang yang berapa panjang.
1: Mak Hitam. Tidak ada, Bandar 10 yang ada, Bandar Pulai.
2: Bandar Pulai dia, pokoknya Bandar-Bandar lah yang malam.
1: Bandar-Bandar.
2: Terakhirnya putaran kau deh.
1: Adik-adik, terakhir sekali.
2: Ini ada 8 menit, 10 menit, durasi dia cuma.
1: Oh, kau Bandar Pulai kau. Di Bandar, Bandar Pulai kau.
2: Iya, kalau nanti tak ketuju deh lah, lalu tak lah gue kena wana kena lain.
1: Jadi, iya lah.
2: Masih ada radio lah, kawan, jadi ada radio seorang lain.
1: Iya.
2: Terima kasih, saya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih lah, Baga Buang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Panah, saya merancang panah.
1: Iyalah, desa nak pandangan ya. Dari Mak Hitam, desa nak ya. Tengok dulu, kita terima berapa segmennya kau tak nampak ya dah. Cuba dibel sekali lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yo, waalaikumsalam. Jangan kum-kum tu babido artinya tu mah. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Tidak sampai. Tidak sampai.
3: Assalamualaikum.
1: Iyalah, lanjut dia. Iyalah, apa pantun lalu. Apa yang kau lawa batuk lu ni kini kau?
3: Yo.
1: Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagus gak gini kau?
1: Iyo, balagu, kita balagu. Oh, bapantun dulu, baru balagu. Itu judulnya.
3: Nggak balagu, balu.
1: Nggak, bapantun dulu.
3: Ini anak pantunnya. Pantun nak dulu, itu selera, Roh.
1: Hah?
3: Pantun nak dulu, Roh.
1: Nggak ada pantun?
3: Ya.
1: Asyangan lah, Kak Cik, Pak Anya.
3: Siapa nak gabung tadi, selera?
1: Yang lah gabung tadi.
3: Ya.
1: Oh, siapa?
3: Lah banyak masuk.
1: Alah banyak masuk.
3: Eh, ya masih saya pulang je lambek nanti tadi nak marah tu.
1: Iya.
3: ke pulau kita ke pulau.
1: Iya,
3: Ke pulau ke Antonuo.
1: Iya.
3: Bagurau kita bagurau. Kita bagurau di udara.
1: Iya.
3: Pantun rancak awak di siko. Baru kita nak sama-sama.
1: Iya.
3: Itu bapak-bapak.

0: Tuan Jo Barendang.
1: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum pembuka kasus.
1: Mm-hmm. Iya.
0: Tahu tak mau pada sana orang bahana.
1: Mm-hmm. Iya.
0: Nanti lah cik dulu, Sereha.
1: Itu saja dulu. Ha,
0: ya, dulu.
1: Dila. Salam lah lai.
0: Lagu nak dulu dah.
1: Oh, nak ada lagu dah. Alah tu. Nak ada lagu.
0: Kanega Rejo je lah.
1: Kanega Rejo. Jadi.
0: Dari Mus Bintang.
1: Kanega Rejo. Jadi. Salam lah dulu. Kanega Rejo.
0: Ya dah.
1: Lain Mus Bintang lain.
0: Salam bertamu untuk Saleha yang selalu semoga sehat selalu.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Nana lebah kabuang tadi sesaduanya.
1: Iya.
0: Nana sabah kabuang lebih pula Saleha.
1: Iya.
0: Nana sesadu Saleha.
1: Iya.
0: Semoga Saleha spesial untuk aduanya Saleha.
1: Jadi. Mamun lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nefem.
0: Mbak Ana Ranca, Mbak
1: Ana. Nah, ilah, terima kasih banyak untuk Amai Gaul ya, like Pulau Bagabuan di sana ya. Ilah, di belakang Amai Gaul di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya, Saleha.
1: Iya, dari siapa?
2: Dari ayah nenek itu lah macam
1: dia. Ah, iyalah bela ayah nenek bapantun dulu.
2: Ya, mana pandai bantun macam dia.
1: Cubalah kak cik, bisa mah.
2: Kangalau kita kangalau.
1: Mm-mm.
2: Kangalau di hari Sandi.
1: Iya.
2: Bagurau kita bagurau. Bagurau sama anak dia malamku.
1: Iya.
2: Cibung kepilur kedua rantau ya.
1: Mm-hmm.
2: Sekali sampan di maru. Kirim dan kirim tu tak sampai.
1: Mm-hmm.
2: Itu mabuk di buah ini.
1: Mm-hmm.
2: Cipulik tangan tangkai.
1: Iya.
2: Lemak di makan di sambal ladu.
1: Mm-hmm. Iya.
2: Kemani aku nak adik pakai.
1: Mm-hmm.
2: Tidak babadak menunggu.
1: Mande, Baba Yo ya.
2: Itu soalnya saya.
1: Oh jadi, iyalah. Lagunya apa gini kau?
2: Lagunya dari Nadi Gampo, Maitong Kasau.
1: Maitong Kasau malam kau ya, ayah dinai.
2: Yo.
1: Maitong Kasau. Iya, san salam lah dulu.
2: Salam-salamnya, nalam masuk tadi.
1: Iya.
2: Kesaduannya.
1: Mm-mm.
2: Terima kasih untuk Beko.
1: Iya.
2: Atau salam spesial untuk Nisa Dara.
1: Nah, jadi terima kasih banyak.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak Bana.
1: Iyalah, betul kesal. Iyalah, di belakangnya. Ayah Denai, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayolah, lanjutlah pantunnya Anissa Kanai.
3: Diminta dari Mak Intam balik.
1: Iya, dimintanya dari Mak Intam balik Anissa. Kalau katang kita hanya lagunya, nyata tidak ada lagu. Ayolah, lanjut Anissa.
3: Denai nan indah karimbolai. Mm-mm. Kayu lah abih orang tabangi.
1: Iya.
3: Dene nak indah picayo lagi mak hitam lah acok memikir janji.
1: Alasai lah mak hitam. Nak picayo lagi. Iya.
3: Di hari pagi Bali Cimangko.
1: Iya.
3: Balinya 2-3.
1: Mm-hmm.
3: Mak hitam berjanji jo Anissa sama sembiang ke Sarugo.
1: Iya.
3: Tapi di belakang Anissa Putri Sago dan Mbak Agonyo.
1: Hmm, Mbak Acito tu. Mbak Hitam.
3: Iya. Mbak Acaro itu. Ada solusi tak di Saleha?
1: Ada solusinya ya.
3: Kalau ada sharing lestek di Saleha.
1: Mbak Al itu.
3: Nah, Mbak Al itu. Hari ini tapi pagi.
1: Mm-mm.
3: Di tanam orang arilah sanjo.
1: Mm-mm, iya.

0: tua wanta di sida wanta.
1: Mm-hmm.
0: Mak salimu isang ko mak hitam yo.
1: Oh iya, mak hitam. Ayah, you mak nan tu yang mak hitam. Kayaknya nak caya mak, nak caya mak hitam tu.
0: Layang-layang, tabang malayang. Tabang marao, kata ruko.
1: Iya.
0: Koyo mak hitam sawana sayang.
1: Mm-mm.
0: Lapehkan dulu putri sago.
1: Iya, iya, iya.
0: Ayo nak dibalik, dia mak hitam sekali lagi ko ni saleha.
1: Jadi, jadi.
0: Ayolah, terima kasih ni saleha.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ira di sana penanga. Dari Anissa disambung balik tadi sana ya. Mantap. Ayolah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daus.
2: Batu batikam. Abdul untuk di luar tanah data.
1: Iya.
2: Jadi kau telah sampai jawiklah salam. Gambar ke penyiar Saleha.
1: Oh iya. Makasih banyak Daus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Salehaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daus.
2: ramailah tunggu bandar Jakarta. Sampai orang memikir cinta. Kami wana orang barat bergabung ke radio Bahana. Orangnya santun jo ramah sama.
1: Mande, makasih banyak.
2: Iyalah, salehaku. Batang dapet apa dah dapet lagu kiriman SPCL tu. Lagunya baru lansir tu.
1: Iya. Dari siapa ya, tu?
2: Ada mah kiriman. Terima kasih saleh aku.
1: Hah? Dari mana tu?
2: Ya tentu ya dapet kirim lagunya. Wah dah dapet gabung batang aku lagu dikirim.
1: Iya. Iya tapi ini salam-salam tu wak salaman. Ayolah Daus, ya.
2: Lagunya
1: apa lagunya kini ko?
2: Lagunya cinta untuk selamalah.
1: Cinta.
2: Cius, cinta untuk selamanya. Kata singkatan cius.
1: Cius.
2: Iya, cinta untuk selamanya. Kesingkatannya, no, kependeknya cius.
1: Sebentar lah. Onyo, dari siapa tu?
2: Kalau tak salah itu cinta tu selamanya tu. Dia tu alih lah di komputer.
1: Tak ada dah cinta.
2: Ya, kalau dia dah online kan di bilik dia tak lah ada buat suruh dah di bilik dua ya bilik salam. Di bilik ketik tak lah ada buat suruh.
1: Iyo, salam.
2: Tak lah ada orang ni. Di kecuali di bilik godang tu, lu bawa saya bilik ketik.
1: Iya tu. cinta untuk selamanya Randa tu ada Cik Lai Rayola. Yang mah berduet, yang berduet dek Daus. Dek Daus.
2: Iyo berduet.
1: Berduet. Jadilah. Salam lah dulu.
2: Salam pertama untuk salehaku yang sedang on air di malam ke semoga saya golak ya.
1: Enggak dah.
2: Itu apa ya iki weko ni golak ya. Tu akan lalu sugun selemu. Nih, yola dia lo saleh aku ya.
1: Lanjut.
2: Salam untuk saleh yang sedang on air di malam kau semoga selalu lancar acara sampai selesai. Daus tangakan mereka lagu daus seko ya.
1: Amin. Lanjut.
2: Salam untuk daunen yang sedang bertumbuh di malam kau semoga selalu merasaki buat kamu aman lo CM lo.
1: Tidak ada selimut lendo. Kami lah sehat.
2: Aduh, salam untuk bapak ibu pimpinan dari mana dan salam sehat dari Daus Saleha.
1: Jadi,
2: semoga selalu. Salam untuk Putri Sikumari Baso yang selalu di hati, semoga selalu merasakinya di Baso Bukit Tinggi. Ya Daunen ya. Astagfirullahaladzim. Daunen lumayan.
1: Kamu selingkuh.

0: Abang Nizam, kopi salam tadi yang siapa tadi yang dah salam daus mes call tadi?
1: Iya.
0: Yang Pak Aziz lah.
1: Oh, enggak. Dari Uni Gadi Palala.
0: Oh, Gadi Palala.
1: Iya, Uni Gadi Palala. Ah,
0: salam di Palala. Terima kasih salamnya tadi. Bang Malik saya keluarkan untuk
1: Uni Gadi Palala.
0: Iya. Salam untuk Aziza. Ada Leni, ada
1: Liar.
0: Tadi ada Ajo Munis Kumbang. Ada juga Mak Itam tadi. Salam untuk Mak Itam. Semoga terkabar selalu murah sakit buat Mak Itam. Mak Itam dapat salam dari Putri Kumbang.
1: Iya.
0: Ya, saya tahu Putih Sumbang lah. Saya tahu yo orangnya orang piaman mah abang kita. Saya tahu Putih Sumbang.
1: Iya, iya, iya.
0: Salam untuk Putih Tanjung, Putih Buntu, ada Epita Ayu Koto, ada Ika Riba Tipuah.
1: Iya.
0: Salam juga untuk Adi di Jakarta, semoga saya selalu di Jakarta, sama kawan-kawan, sama keluarga. Ada Anissa tadi ya. Salam untuk Anissa di sama putra asinya di Tanjung Barulak, semoga terkebasa selalu. Salam D1TA, yaitu di Kota Panjang, yaitu di Bita. Salam untuk Padi Cik Munir. Astagfirullah. Salam untuk Padi Cik Munir.
1: Disambu anaknya kena. Disambu aku. Ayoy.
0: Salam untuk Putra Petan Boda, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Ada Da'a Afira, Putra Arifan di Solo, Gai Uban, Ayah Nadia tadi ke ya. Nah, salam untuk Ayah Nadia, semoga sehat selalu. Ada Elok di Selungkang.
1: Iya.
0: Ini Kacang. Putra Sebe, Putra Silva, Kata Nafa. Banyak lah itu Kata Nafa.
1: Iya.
0: Rangga, Mat, itu di Perang Panjang Sadur. Salam untuk Putra Pagara, Cik Daunen.
1: Daunen. Yo, Daunen di siko.
0: Waalaikumsalam. Salam untuk Putra Sian, teman takoh. Putra Pagara.
1: Malu ada Putra Pagara malam kau nak dodo. Aduh Ayah Denai. Ayah Denai.
0: Ayah Denai,
1: ayah Denai.
0: Akhir tahun kecilah kalendang. Di jamuah di pagi hari.
1: Iya.
0: Mari kita pantun coba dendang.
1: Iya.
0: Tidak coba Hana yang tahu sayangi.
1: Aneh-aneh.
0: Itulah sampai mana. Tapi aku lah tahu juga sangka. Kita pagi-pagi di sapu pagi itu. Tidak tahu semestol-mestol. Kalau saya aku lah.
1: Iyalah, aman-aman kalau wak siaran di sapo-sapo. Lagi wak sesapo. Enak di sapo-sapo.
0: Iya. Itu bagian daus yang disayangin.
1: Tak, itu disandir. Lain nak nampak, lain nak lupa jalan pulang kalau di sapo-sapo itu. Tak, tak. Atau lupa Putri Si Kumbang aku di sapo.
0: Hai. Malah tak pasal gugu dan pasal kadang luar.
1: Iya.
0: Ini tanang di Bukit Tinggi tersapu sungai Nyojania. Di mana pintu daus ke masuk tadi di pintu lor di daus ke keluar.
1: Iya, Di.
0: Kepai di lapis di hati Nyojania barangkir di muka cendol iko.
1: Iya.
0: Wassalamualaikum saja penutupnya wassalehat hati-hati pulang meko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok di jalan ya. Aku jatuh. Tak agak serang.
0: Mana radio mana?
1: Ayah. Mahana FM.
0: Tak mana.
1: Menunggunya. Ayah. Iyalah. Orang dobok ya. Bapak ayo ya. Ini sangat banyak kau. Ha? Nak nampak ya dah. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Saya ni nak nambah pantun tu.
1: Oh, tu.
2: Takkan tadi Bang Jack sini di Palala tu semua nak sini nak salam itu. Assalamualaikum untuk Bang Jack tu ha.
1: Iya.
2: Terima kasih tu ha.
1: Iya.
2: Aduh ke sembuh dah Bang Jack. Cuma dia lupa nak takkan Bang Jack.
1: Iya.
2: Tu akan senang tu Bang Jack. Salam ni juga di Palala.
1: Iya.
2: Itu senyum Saleha.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Hancak benar.
1: Yalah dosa nak menang ya. Dari Umni Gede Pelala disambung balik ya. Jadi salam pandangan, kita lanjut ke lagu atau ada nak masuk cek lain. Pak Dia mana kau? Aku apa Pak Dia kini kau? Mana kau yang lain kau ya? Aduh, barang lagu aku kini di sana kau. Aduh, mak cukup banyak ya. Kita putangkan lagu kau dulu sana ya. Ha, iyalah. Terima kasih banyak atas atensi dan pantun-pantun rancaknya di malam nangko di sana. Ada Mak Ambo, pembuka pintu, Anissa, Mak Hitam, Lawa Belang-Belang ya. Putri Sago, Uniga di Palala, TL, Bang Jack, Ajo, Menir Sikumbang, Amai Gaul, Layar Denai, Anissa. Dada Ustari di Dobok di sana ya. Tu tadi, Uniga di Palala pun mengirim salam pulau balik ya. Ayolah, aduh salah penangah, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah gara-gara kita dan tak pasti tampaknya kita saling memaafkan tentunya di udara ya. Yalah, ada salah menaruh rasa dari In of Your Life di sana, permintaan tadi sana kita ya. Ayolah, terima kasih banyak untuk di sana. Kita dengarkan lagu-lagu dan alah dipinta di sana-sana kita tadi ya. Assalamualaikum, mohon pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada Pak Praja di sana di acara selanjutnya pada pukul 1 sampai 2.30 di malam nangkon.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piring galeh jo perlengkapan makan lainnya ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evan Ri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evan Riko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lain toko Evan Riko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
2: di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
3: Wahana.

0: Guna itu hukumnya syirik, lihat leh. Ada yang berubah lah, tidak ada gara-gara macam fiktif, leh indah.
1: Tidak ada lah, berarti siapa? Orang tunjuan dalam menelo, tahu nak kini lah, pakai jumbo-jumboan tuh, pakai telaris lah, boleh tuh.
0: Ada tak kau dan tak kau, ada yang berubah, tidak ada indah, kau jimat-jimat, demang kalah indah, bela mati.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Senang sekali di malam hari ini kita kembali jumpa ya dengan Praja di Bahana FM untuk temani Sobat Bahana di program Bahagia ya, Bahana Nostalgia. Ya, di malam hari ini kita akan kembali menggali menggali kenangan lama terkubur lewat lagu-lagu rancak lagu-lagu nostalgia tentunya. Jika di malam ini Sobat Bahana dapat bergabung di acara ini melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp, yang pengen bahagia, ada nggak yang pengen bahagia malam hari ini, yang pengen berbahana nostalgia ya? Di malam hari ini tanggal 9 September 2026 ya, nampaknya sudah ada telepon yang ancang-ancang mau bergabung nih ya. Siapa gerangan? Coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang 109.
0: Alhamdulillah, dari jauh ini, dari Bumi Serpong Damai Tangerang. Apa kabar Aldi?
1: Baik banget ya.
0: Eh, lagi di rumah nih atau lagi di studio?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah ya.
1: Ini kebetulan ada mama mertua sama papa mertua aku di sini.
0: Asik.
1: Ya, mereka yang minta request lagunya, Bang.
0: Kalau ngomong sama orang Solo, ngomongnya kalau malam gini apa tuh? Sugeng Dalu ya?
1: Iya, mereka bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi mereka yang request lagunya. Katanya ada lagu nostalgia tuh, Bang. Papa dong mau request sama mama juga.
0: Oke, boleh. Kenapa
1: dia
0: tidak?
1: Mau lagu ini, Bang. Lagu Club Project judulnya Anak Dara. Ada enggak sih?
0: Anak Dara usia belasan gitu ya.
1: Katanya mintain lagu Anak Dara dicoba ini.
0: Oh, itu mah lagu kesukaan saya sama Pak Zainal itu. Iya, baik. Nanti akan kita putarkan.
1: Nah, ini khusus ya papa mertua aku nih yang minta sama mama mertua. Mereka di sini nih, kita lagi ngumpul.
0: Asik ya. Salam ya buat bapak mertuanya Aldi sama ibu mertuanya ya.
1: Salamin dong penyanyi di
0: sini. Iya, oke. Oke, thank you. Salam kembali.
1: Terus aku juga mau nyalamin Aziza.
0: Iya.
1: Untuk mau nyalamin Daus di Dopo.
0: Oke.
1: Terus si Rikard kekecuran Enok di Sirungkang, Weni di Panjaraya, Indah di Ombilin, terus TL Bunda Dahlia, terus Nina di Sirai, Nikol di Ekor Ubung, Endi di Kecurungan, Pertama dan Boda, Sati di Singgalang, terus Leni di Barabaran, Neri sama Iwi di Bukit Tinggi, sama
0: Penjaman
1: online ada satu lagi tuh, si Kevin di Bintaro.
0: Oh, si Kevin di Bintaro ya. Salam buat
1: Kevin. Tanggalnya mau Paris loh.
0: Oh iya kah?
1: Iya, di Bintaro Sektor 3, di kamar. Jadi rumahnya Kevin tuh berhadapan dengan rumahnya Paris RM.
0: Oh keren, tetangganya orang Padang dong.
1: Iya, jadi aku ke rumah Kevin tuh kaget gitu, dia bilangnya. Itu rumahnya Paris loh, masak. Dia ajak ke rumahnya. Ketemu waktu itu ada tante onengnya.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi dia nggak ketemu sih, cuma tante onengnya ketemu.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Okay. Sama anaknya yang laki-laki. Terus dia bilang kalian kali ini aja lagi katanya. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol soal lagunya kan, aku tuh sebenarnya nggak tahu lagu-lagu kali. Jadi tahunnya itu dari Pak Zainal malahan.
0: Oh gitu ya.
1: Kata Pak Zainal kalau ini lagu-lagunya Bahana FM Padang Panjang nih katanya.
0: Betul.
1: Iya, Pak Zainal tuh bilang gitu. Pokoknya kalau dulu kan lagunya dua, aku juga tahu sih lagunya dua, cuman gue nggak tahu ngebedainnya gitu lagunya.
0: Gitu ya.
1: Soalnya kalau Bahana tuh ikut puisi aja.
0: Kalau dulu tuh memang jauh beda ya antara Bahana dengan radio tetangga. Memang mereka fokusnya di jalur musik ini. Ah, kalau Bahana fokusnya di sini.
1: Beda banget.
0: Beda sekali gitu. Sampai sekarang juga masih beda.
1: Ada satu lagi, Bang, katanya kenapa sih? Itu dia dulu paling suka tuh acara pagi-paginya Bana tuh ngasih ucapan selamat ulang tahun
0: juga. Betul, iya betul, iya.
1: Ah pagi-pagi selamat ulang tahun, kayak radio gue dong.
0: Iya, setiap jam setengah tujuh pagi biasanya dulu gitu ya.
1: Dia bilang gitu, jadi Pak Zena ini kan mengucapin untuk gebetannya tuh.
0: Oh gitu?
1: Gitu, dengerin radio di
0: sekolah. Ya dulu kan belum ada HP ya, semuanya kalau mau apa nih radio.
1: Besok aku mau nelfon di, apa, mau kirim pesan di radio katanya kan.
0: Boleh-boleh.
1: Nanti dengerin radio ya pagi-pagi sebelum sekolah.
0: Iya, memang banyak kayak begitu dulu Aldi.
1: Oh gitu, kalau sekarang di radio aku memang ada gitu, apa?

0: ngucapin ulang tahun tapi kita ngerjain dulu bang.
1: Oh gitu.
0: Penyiangnya ngerjain dulu.
1: Iya.
0: Kadang yang ulang tahunnya di kantor gitu kan kita ngerjain.
1: Iya. Oh gitu ya. Di
0: mana dia? Oh udah kalah katanya bahana. Kan dulunya duluan dia bilang. Dulu waktu tahun-tahun aku masih sekolah di STM dulu ya.
1: Tahun 80-an.
0: Udah lagi ngadik tinggalan dia bilang sama aku. Itu aja deh bang, kita nih mau dengerin lagunya nostalgia soalnya.
1: Oke, baik, nanti kan kita hadirkan.
0: Mana nih?
1: Ya, siap.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar banget.
1: Ya, demikian ada Aldi di Bumi Serpong Damai, Tangerang ya. Lagi ngumpul bersama keluarga, ada bapak dan ibu mertua ya. Asik ya. Yang baru sampai dari Solo tentunya ya. Sekarang kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dane. Selamat malam.
1: Selamat malam, Daus di Dobok Batu Sangkar. Apa kabar? Lagunya lagu nostalgia, boleh barat, boleh.
2: Alhamdulillah, lagu Daus dulu nih.
1: Apa tuh?
2: Daus mau lagu dulu sama tadi.
1: Nah, jadi,

0: Abadi namamu di dalam hati itu gitu ya.
1: Mantap. Siapa yang nyanyi itu?
0: Opi Mesa.
1: Oh, enggak ada lagunya di mana itu?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada, sayang sekali.
0: Enggak ada. Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada, sayang sekali.
0: Oh, kalau Opi Mesa yang lain ada?
1: Semuanya tidak ada.
0: Oh, John Opi Mesa ya yang enggak ada.
1: Heeh.
0: Kalau yang dari Daddy Dores ada?
1: Apa tuh?
0: Kalau Daddy Dores, aku masih milikmu.

0: jiwaku. Ah, itu lagunya Aku Masih Milikmu.
1: Waduh, Dedi Dores ini juga nggak pernah ada lagunya di Bahana, atau gimana ya?
0: Nggak ada juga. Kalau nggak ada di sini aja.
1: Apa tuh?
0: Di sini, di batas kota ini.
1: Oke, okay, sebentar.
0: Di sini di batas kota ini dari Tommy J Pizza.
1: Kalau itu boleh lah ya.
0: Ada.
1: Tommy J Pizza ya. Di batas kota ini ya?
0: Di sini, di batas kota ini.
1: Sebentar, kayaknya ada itu dulu. Pernah ada yang minta ya. Sebentar, saya cari dulu. Di batas kota ini judulnya itu ya?
0: Di sini, di batas kota ini.

0: Gak ada.
1: Ada. Ada nih.
0: Ada donen?
1: Ada.
0: Oh, donen.
1: Ya.
0: Yang dah sampaikan kemarin sudah disampaikan sama Anda Romy Koto. Terima kasih salamnya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
0: Romy Koto sama Saleha dan sudah sampaikan prosesnya dia kenal sama Radio Bahana.
1: Oke, okay, siap. Salam kembali buat Romy Koto ya.
0: Romy Koto ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini ada pendengar setia Radio

0: Bahana, yaitu Putih Sigombak sedang monitor sekarang, dia akan mau bergabung sama Downland di Padang Panjang sekarang ini kayaknya.
1: Oke, baik Putri Sigombak, ditunggu ya.
0: Ya mau bergabung sama Radio Bahana.
1: Siap.
0: Apa lagunya spesialnya buat yang jauh di mata dekat di hati, namanya Putri Sigombak.
1: Asik.
0: Iya kan, di sini di batas kota ini antara Batu Sangkar dan Baso Bukit Tinggi kan.
1: Iya.
0: Di sini di batas kota ini.
1: Nah,
0: itu lagunya. Dan cara tadi kan lagunya Deddy Dores, Aku Masih Milikmu.
1: Tapi
0: enggak ada. Nah, jadi ditukar aja dengan Topi J bisa.
1: Oh gitu. Mau nggak saya carikan lagu yang bagus penggantinya?
0: Gimana teman-teman?
1: Mau nggak dicarikan lagunya yang lebih bagus daripada Tommy J. Pisa tadi?
0: Boleh.
1: Hah?
0: Apa?
1: Dari Daus untuk Putri Sigombak ya? Oke. Nanti dicarikan lagu yang paling bagus ya.
0: Tapi jangan kata-kata Pisa di dalam, Daus nggak ingin sampingan.
1: Kalau saya yang pilihkan lagu, jangan khawatir. Besok dia langsung berangkat dari mana? Dari Baso ke Batu Sangkar. Setelah dengar lagu ini.
0: Iya, apa judulnya?
1: Oke. Nanti lagunya lagu kedua ya, setelah lagu Anak Dara ya.
0: Iya, boleh.
1: Oke ya. Nanti lagu pertama nanti Anak Dara, lagu kedua itu lagu Daus gitu.
0: Boleh, Daus dengar nanti. Ini Putri Sigombak lagi monitor ini sekarang di depannya si pikir Daunen di rumah Daus ini.
1: Oke, siap.
0: Nanti. Terima kasih ya Daunen telah mencarikan lagu buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati ya.
1: Siap, oke.
0: Salam pertama buat Daunen yang sedang on air di malam ini, semoga terkabar selalu. Oh ya, tadi Daus gabung juga sama Soleha.
1: Iya,
0: tapi sebentar.
1: Oke,
0: baik. Sebentar, cuma waktunya cuma 3 menit nggak sampai tadi.
1: Yang penting mampir ya.
0: Soalnya disisakan untuk pulsanya buat Downland. Katanya kemarin kan ada nostalgia gitu.
1: Iya.
0: Jadi Daus menyanyi ke lagu itu, tapi ternyata nggak ada. Daus ingin karaoke sama Radio Bahana. Ini radionya bagus banget, ini jernih sekali tangkap tinggal. Jadi Daus ingin berkaraoke gitu sama radio luar nanti. Jadi kalau karaoke-nya Daus ingin karaoke sama Radio Bahana, boleh nggak?
1: Boleh, nanti kita atur dulu. Kalau karaoke kita harus rubah sistem dulu gitu ya. Baik.
0: Ya, salam buat Daunen, salam juga buat Soleha yang sedang mungkin tak pulang ke rumahnya atau di studio, semoga sehat selalu dan hati-hati pulangnya nanti.
1: Oke, baik.
0: Salam juga buat Bapak Ibu pimpinan ini, buat Bapak Ibu pimpinan dapat doa terbaik juga buat Bapak Ibu pimpinan, semoga terkabar selalu murah rezeki buat Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana Padang Panjang.
1: Oke, baik.
0: Salam yang pertama tadi, siapa yang bergabung pertama tadi?
1: Ada Aldi.
0: Ya Aldi di Jakarta. Yeah. Soalnya tahu di dalam bilik tadi, bilik di dalam kamar.
1: Yeah.
0: Di dalam kamar ada suara-suaranya agak merdu gitu kan. Aldi di Jakarta. Salam buat Aldi di Jakarta sama sekeluarga juga dan teman-temannya juga. Mungkin tak pulang ya teman-temannya. Terima kasih salamnya dari Ardi tadi, salam balik buat Ardi di Jakarta, sekeluarga, doa terbaik juga buat Ardi di Jakarta.
1: Baik.
0: Salam juga buat Daliar, ada PL di Kacang, ada Ampera Unju, ada Putri Tanjung, Putri Bungsu. Salam juga buat Ika di Tanjung, Batik Buat, salam juga buat Evita Ayu Koto, ada Gagi Palala, Linda Dondilin, Tri di Kacang, Putri Aris di Kamboja. Salam untuk Sita di Koto Panjang, atau Manda, atau Pak D sama Budi Daunen ya. Ada Munir di Tumbang, ada juga Putra Medan Boda. Salam dari Daus untuk Putra Medan Boda. Salam untuk Da'a Alvira, ada Mister Putra Arifan di Solo. Maitam, semoga sehat selalu. Tadinya bergabung lo tadi di Papantun.
1: Baik ya.
0: Salam untuk Gai Upan Cie di Semawang, Ayah Nadia Cie, ada Elo di Selungkang. Ada Isti Kaca, ada Putra Sebel sama Putra Siva, Kaca Napa sama sama Nikmat, sama Rangga di Perapanjang, Batigo. Salam untuk Putra Pagaraci. Salam di Kupi Komis, satu lima nangga. Soalnya berdua saya kita tak pakai kecuali di radio. Yang selalu Daus rindukan siang jam malam.
1: Okay, Daus.
0: Ditunggu lagunya di Baso Samojo Batu Sangkai.
1: Okay, baik.
0: Selamat bertugas, Daunel.

0: Radio Bana Rancak Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Bana, sebelum kita putar lagu ya, kita akan bacakan semua pesan yang masuk dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja, bahagia Bana Nostalgia Bang, tolong diputarkan lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight ya. Salamnya buat Algi beserta keluarga, salam buat Daus di Dobok Batu Sangkar, Elok di Silungkang, Henry di Bukit Surungan, Niko di Ekor Lubuk, dan juga buat yang akan bergabung nanti Bang. Oh ya, Bunda Dahliar juga ya, dan kompak selalu semuanya. Terima kasih Bana FM Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda yang pengen dengarkan suara Eric Clapton ya. Nanti kita dengarkan lagunya. Kita akan dengarkan lagu yang pertama dulu di Bahagia Bana Nostalgia. Sebuah lagu dari Carl Projects. Sebuah request dari Bumi Serpong Damai Tangerang ya. Aldi dan keluarga di sana ya. Ini dia Anak Darah.

Di bahagia bahana nostalgia, baru saja kita dengarkan tiga lagu berturut-turut ya. Ada Anak Dara dari Clapo Jacks, dan juga ada Itang Yilas dengan Aku Cinta Padamu. Lagu pilihan khusus buatnya Putri Sekumbang dari Daus itu tadi ya. Dan juga ada lagu Wonderful Tonight ya, buat permintaan dari siapa tadi? Putra Medan Boda ya. Saya kalau lagu yang terakhir Wonderful Tonight ya, saya punya kenangan spesial banget gitu ya. Lagu itu unik ya, diciptakan oleh Eric Clapton sekitar tahun awal 70-an kalau nggak salah ya. Dan lagu itu tercipta karena kisah asmara segitiga sebetulnya ya, antara Eric Clapton

0: Gak ada personilnya The Beatles, sahabatnya John Lennon, Ringo Starr kalau saya nggak salah ya, lupa saya. Dan seorang cewek gitu lah. Di London sana gitu ya, makanya tercipta lagu itu tadi, Wonderful Tonight ya. Tapi kalau setiap laki-laki mau nyanyi itu pasti ingatnya perempuan, betul nggak? Beda sama saya ingat lagu ini, setiap kali dengar lagu ini ingat seseorang, yaitu sahabat gitu ya, bestie lah gitu istilahnya sekarang ya. Bukan sahabat perempuan, bukan teman perempuan, tapi teman laki-laki. Jangan salah mikir gitu ya, kok laki-laki gitu, oh praja ingatnya gitu ya. Ya, seorang sahabat yang pernah merintis karir sama dengan saya. Kami pernah sama-sama mendirikan radio, sekolah, kursus penyiar gitu ya. Tapi sahabat itu entah di mana sekarang. Karena kalau dia lagi siaran, setiap malam pasti lagu Wonderful Tonight selalu diputar sama dia. Nggak tahu kenapa dia senang banget sama lagu ini. Makanya saya selalu ingat dia. Mungkin Sobat Bana ada yang kenal beliau. Kalau ketemu bilangin ya, Praja udah ada kembali di Sumatera Barat. Udah ada kembali di Padang Panjang gitu ya. Namanya Saiful ya, dia juga seorang owner radio di Bukit Tinggi. Tapi saya udah nyari beberapa kali, tapi nggak pernah ketemu gitu ya. Kalau dia tahu saya ada di sini, dia pasti cari saya. Jadi curhat deh gitu ya. Oke, kita lanjutkan bahagia di malam hari ini. Namanya juga bahagia ya, bahana nostalgia. Kita tunggu telepon yang akan bergabung lagi di 0821 2270830. Ada telepon kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: TL di Kacang, apa kabar?
1: Laguan.
0: Apa lagunya tuh?
1: Kesempatan dari Dewi Yul sama Odia Gat.
0: Kesempatan. Oke, baik. Nah, ini lagu keren juga nih, biar hangat suasana TL ya.
1: Ya,
0: oke, siap, pasti diputarkan. Kalau lagu bagus diputarkan deh ya. Jangan khawatir ya.
1: Udah makan, Wan?
0: Oh, malam-malam kok makan? Gak boleh.
1: Tadi sore makan, Wan.
0: Oh, tadi sore. Sebelum maghrib makan dulu. Iya, gitu ya.
1: Sebelum maghrib.
0: Oke.
1: Pokoknya lagunya, Wan. Salam ya, Wan.
0: Oke, silakan.
1: Salam Tuan, selalu berah rezekinya, selamat sampai pulang nanti ya, Wan.
0: Amin.
1: Untuk Daud tadi yang terlalu ceria sekali, Wan.
0: Wih, luar biasa semangatnya Daud.
1: Luar biasa, Daud. Untuk si Putri Sikumbang.
0: Oke.
1: Untuk Mak Ambo, Mak Itam.
0: Ya.
1: Pokoknya yang udah masuk tadi semuanya ya, Wan.
0: Oke, ya.
1: Yang dengar kita berdua dapat salam semuanya, Wan. Salam kompak semua, Wan.
0: Oke, baik.
1: Nah, ya, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya, demikian TL yang pengen dengerin lagu, salah satu lagu hits di akhir 80-an kalau saya nggak salah ini. Kolaborasi antara musisi hebat Indonesia ya, Odi Agam ya, dengan Dewi Yul. Kesempatan. Kemudian juga ada pesan di WhatsApp ya, ini dari siapa nih? Dari Azizah, apa katanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja, bahana nostalgia. Ini Azizah Kak, putarkan Kisah Kasih di Sekolah ya. Kisah Kasih di Sekolah. Terserah saja penyanyinya Bang. Boleh, kalau terserah penyanyinya boleh. Nanti dicarikan lagunya yang lebih keren gitu ya. Salam spesialnya terutama istrinya Bang Aldi dan Bang Aldi juga kayaknya. Terus papa dan mama mertua Bang Aldi yang datang dari Solo, serta semua bestie Bang Aldi juga. Pak Zainal, Pak Haji Novri, Ibu Dokter Ninyo Mansani, Kak Nelly, Kak Wiwit, Mbak Sri, Mbak Nining, dan yang mau gabung lewat WA, salam sehat, salam bersaudara, di udara dan di darat. Dari Azizah, Rahmadani di Tanah Hitam, ya Kak Prajaya, oke Azizah.

Ketika Rindu. Coba saya cek dulu lagunya ya, karena saya baru baca ini judul lagu ya. Ada lagu judul ini ya. Sebentar, cek dulu.

Aduh, Putri Sekumbang jarang-jarang gabung dan sekali gabung lagunya nggak ditemukan. Memang itu judulnya, ada ya penyanyi namanya Adit ya. Coba lagu kedua. Nah, gimana ini? Kasian sekali. Siapa ini? Putri Sekumbang ya. Dua-dua lagu yang di request nggak ada dalam list Bahana. Kalau mau nanti diganti lagunya ya, atau dipercayakan sama saya untuk cari penggantinya juga boleh gitu ya, Putri Sekumbang ya. Mohon maaf sekali, dua lagu yang kamu minta itu nggak ada dalam list Bahana. Kasihan ya. Oke, kita tunggu telepon berikutnya sambil nunggu Putri Sekumbang lagi mengetik pesan selanjutnya ya.

Baik, kali ini ada pesan masuk dari siapa nih? Ini dia ya. Dari Niko di Ekor Lubuk ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong diputarkan lagu nostalgia yang paling keren nih Kak katanya. Iya Kak. Apa dulu lagunya? Saya cek dulu ya. Oh, lagunya dari Daniel Sauleka, Don't Sleep. Apa nih? Oh, ini Don't Sleep Tonight ya, dari Daniel Sauleka ya. Oke ya. Boleh-boleh nih lagu. Ini boleh dibilang Don't Sleep Away the Night gitu ya. Oh, oke. Okay. Salam buatnya Aldi katanya ya. Juga buat Leni di balai-balai, buat Nina di Selaing, juga buat Bro Putra Medan Boda, juga buat Henry di Bukit Surungan, buat Daus di Batu Sangkar, Mande Daliar di Pitalah juga dapat salam katanya ya. Ini katanya si Niko lagu paling keren malam ini katanya. Bolehlah ya. Don't Sleep Away the Night ya. Betul. Bisa dikatakan lah lagu paling keren ya. Karena lagu ini udah tua juga ya, dinyanyikan oleh artis asal Maluku ya, Daniel Sauleka, yang tinggal di Belanda gitu ya. Oke, lagunya pernah menduduki number one American top 40 ya di tahun 80-an ya. Nanti kita dengarkan lagunya ini ya. Salah satu putra Indonesia sih, cuman dia berkebangsaan Belanda, tapi katanya udah masuk Indonesia lagi. Lagu ini memang satu-satunya karya anak bangsa yang pernah menduduki tangga teratas di American Top 40 di tahun 80-an ya. Ini dia Daniel Sauleka, nanti kita dengarkan Don't Sleep Away the Night ya. Oke.

Oke ya, ini Putri Sumbang lagunya minta diganti sama Tak Ingin Sendiri dari Betaria Sonata.

Βιταρία Σονάτα. Judul lagunya tidak ditemukan juga. Betaria Sonata. Coba dicari Betaria. Betaria Sonata. Betaria Sonata lagunya yang ada hanya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Kemudian apa nih? Seandainya tak mungkin lagi satu tanda tangan, biarkanlah dia pergi, biarku sendiri. Sementara lagu yang diminta Tak Ingin Sendiri. Aduh sayang sekali Putri Sekumbangnya. Lagu kamu gak ada di list bahana. Aduh kasihan ya. Coba diganti lagi nanti ya. Mudah-mudahan ada yang berikutnya ya. Oke. Mohon maaf sekali Putri Sekumbang ya, Daus juga. Kasihan ya Putri Sekumbang. Udah gabung di malam hari ini, sayang sekali lagunya tidak ada di list bahana. Kita dengarkan lagu ini dulu ya. Permintaan dari TL di Kacang. Kesempatan oleh Odi Agam dan Dewi Yung. Kemudian ada Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye. Kemudian Don't Sleep Away the Night dari Daniel Sahuleka. Hanya di Bahagia, Bahana Nostalgia, Bahana FM, Rancang.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Demikian baru saja kita dengarkan sebuah lagu lama ya, yang diputar juga dari kaset lama gitu ya. Jadi agak kusut kasetnya, jadi agak ada kerusakan sedikit kayaknya tadi ya. Pada lagunya enak banget ya. Sorry ya. Niko di ekor lubuk ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa dengarkan Daniel Zoleka dengan lagunya yang kamu bilang paling keren malam ini ya. Iya sih ya. Kita patut bangga ya, ada orang Indonesia karyanya bisa nangkring di American Top 40, satu-satunya itu ya.

0: Don't sleep away the night. Liriknya pun juga enak. Don't sleep away this night, my baby. Katanya, please stay with me at least till dawn. Gitu. Woi, keren ya. Jangan tidur jauh-jauh malam ini, katanya. Tetaplah di sini, yang paling enggak sampai besok pagi kan gitu kan. Keren tuh Daniel Soleka ya. Oke, ya, kita kembali ke WhatsApp sambil nunggu telepon yang akan bergabung ya. Kali ini ada pesan masuk dari siapa ini? Dari Leni di Balai-Balai ya. Katanya apa ini? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam ya Leni ya. Kak mau ikut bahagia. Bagus ya. Bahana nostalgia gitu loh. Iya tahu. Kak tolong diputarin lagu kak, mumpung lagi nostalgia ya. Nostalgia anak kita juga mau bernostalgia nih. Judul lagunya Nostalgia SMA. Oh iya. Oke baik, nanti diputarkan ya. Dari si cantik Paramita Rusadi ya. Oke. Salam buat Henry di Bukit Surungan. Juga salam buatnya Aldi di Jakarta. Salam juga buatnya Nina dan Putra Medan Boda. Oke, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ini mutu aku malah ketagihan, jadi minta lagi.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Malah mereka berdua yang malah stay di radio. Kita nonton TV, dia pegangin radio.
0: Oke, baik.
1: Kita mintain lagu ini dong, Faris RM yang persimpangan, katanya. Nggak ada persimpangan, aku bilang. Adanya Mbak Sona.
0: Persimpangan?
1: Iya, mereka bilang persimpangan, ada nggak, Pak?
0: Rasa-rasanya emang ada judul lagu persimpangan Faris RM dalam album apa itu ya? Ada persimpangan ya? Oke, okay, nanti saya.
1: Oh, enggak antara kita katanya. Untuk di
0: apa? Antara kita. Di antara kita.
1: Persimpangan kalau antara kita.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku bilang enggak ada adanya Barcelona.
0: Ada. Itu Faris RM itu kalau Faris RM utali kemahua itu lengkap semua itu bahan punya itu.
1: Papa mutuanya bilang gitu. Papa besok bawa papa ke rumahnya Faris dia bilang. Papa tahu lagunya semua nih.
0: Iya kak.
1: Ya itu aja deh bang, makasih banyak bang.
0: Oke Aldi, nanti kita putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancar
0: banget. Oke, sebelumnya Aldi tadi ada revisi dari Putri Sekumbang ya. Revisi ketiga nih. Sorry ya Putri Sekumbang ya. Kamu sekali-sekali gabung di Bahana FM tapi lagunya enggak ada gitu ya. Oke lah kali ini kita adakan ya yang lagu yang ini ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Kayaknya tadi saya lihat ada ya. Oke, baik nanti akan kita putarkan ya Putri ya. Ditunggu lagunya hanya di Bahagia Bahana Nostalgia.

Kemudian tadi juga ya Aldi ya, pesanan khusus dari bapak ibu mertuanya yang baru nyampe dari Solo ya, yang pengen dengerin lagu Faris RM ya, persimpangan wadah itu mah. Kalau lagu-lagu keren pasti bahannya punya, gak punya pun mungkin diborong gitu. Kalau zaman dulu tuh gitu ya. Kalau ada lagu keren terus terlambat masuk datang dari labelnya atau dari produsernya, biasa kalau dulu radio kan dikirimin terus gitu ya. Dari kebetulan Bahana FM tuh mitranya antara lain Proson, Akurama Record gitu ya. Itu mereka kirim ya. Dan kalau telat kirimnya, kita beli di toko kaset pada waktu itu ya. Faris RM persimpangan udah masuk dalam playlist kita. Ya ditunggu ya Aldi ya dan keluarga di sana. Baik, nampaknya sudah ada 3 lagu ya. Lagu pertama kita akan putarkan, kasihan tuh si Putri Sekumbang udah nungguin lagunya ya. Kemudian

Dan lagu permintaan dari Lenny di Balai-Balai yang mau bernostalgia di SMA. Kemudian ada lagu Persimpangan dari Faris Rustamunaf. Kita dengarkan yang permintaan Putri Sekumbang yang udah lama menunggu lagunya. Kok belum diputer-puterin ya katanya. Ini dia, Betaria Sonata. Agak beda dikit ya, gak apa-apa ya. Ini dia, kita dengerin aja. Waduh, salah puter deh gue ya. Bukan yang itu. Ini duluan nih, main serobot aja. Masalahnya lagunya beda nih kan. Kita dengerin ya.

100.2 Bahan FM Ranca Bana, persimpangan dari Faris Rustam Munaf. Baru saja kita dengarkan yang telah hantarkan kita pada pukul 22:54 waktu Indonesia Barat. Oke. Sepertinya waktu cepat kali bergulir ya. Udah sampai saja kita di penghujung acara di malam hari ini. Rasanya masih pengen lanjutin, cuman karena kita keterbatasan waktu ya. Sobat Bana ya, ada satu lagu lagi sebagai lagu penutup di malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan salami ya Bung Zainal di Daan Mogot Jakarta ya. Selalu semangat di malam hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Jangan lupa istirahat gitu ya. Minum air panas, jangan air panas, air hangat gitu ya. Dan cemilan-cemilannya, oh kalau di Jakarta banyak yang lewat ya, bisa diteriakin. Mampir sini Kang, Mang, gitu kan? Oke ya. Dan juga saya salami ya para medis di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan Rumah Sakit Umum Padang Panjang ya, di malam dingin ini yang selalu setia dengan rutinitas dan tugas tanggung jawabnya. Begitu juga bapak-bapak damkar yang selalu standby dan bapak-bapak transit ya, baik yang berdinas di Pasar Padang Panjang atau di Pasar Busur esok hari Kamis ya, Pasar Busur ya, atau Pasar Sayur ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang akan mengganggu keramaian untuk esok hari ya. Dan juga Sobat Bana dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di sepanjang hari ini bersama Bana FM sebagai nomor pemisah di malam hari ini. Saya akan hadirkan sebuah lagu dari Utha Likumahua.

Dan saya berharap lagu ini akan berkenan di hati sobat semua dan tentu menghibur kita bersama. Sebelumnya, tak lupa saya ingatkan untuk sobat Bana yang mau beristirahat di malam hari ini, jangan lupa periksa kembali pintu-pintu jendela yang mungkin belum terkunci dengan rapi, atau mungkin api kompor di dapur ya mungkin belum ada yang sempurna padamnya dan dipadamkan. Dan yang menggunakan water heater, terutama yang menggunakan water heater pakai gas ya, ya mampir-mampir juga ke kamar mandinya, mungkin ada bau gas atau gimana gitu ya, pastikan di rumah Anda tidak tercium bau gas gitu ya, biar kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari ini. Itu gak sobat Bana ya. Dan akhir kata, atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahana FM, saya yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah jam 6 pagi Bahana FM akan kembali mengangkasa dengan serangkaian program yang telah disediakan untuk sobat Bahana semua. Dan akhirnya di malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu rancak dari Utha Likumahua, Aku Pasti Datang. Salam hangat selalu, dan kita dengarkan lagu terakhir di Bahagia, Bahana Nostalgia.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pangandaran Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.